0: ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga, salah satu diantaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa kayak gitu. Ya.
1: Pada kesempatan yang sama, Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PT PLN Suroso Isnandar memastikan layanan listrik di Batam sudah kembali normal 100%. Adapun di Bintan masih bertahap. Sementara itu terkait dengan penyebab listrik padam, PLN masih menelusuri penyebab pasti pemadaman total di wilayah tersebut.
2: Sudah kami telusuri secara sesama, berarti alasan mana yang harus kita itu.
3: Tapi sebagian sudah pulih?
2: Sudah pulih. Per hari ini hampir semuanya sudah pulih. Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian.
1: Adapun untuk kompensasi, Suroso menjelaskan PT PLN masih mempelajari. Namun berdasarkan ketentuan, kompensasi diberikan jika pemadaman disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengoperasian oleh PLN, bukan karena bencana alam, huru hara atau di luar kendali PLN. Kemudian durasi atau frekuensi pemadaman melewati batas toleransi waktu telah ditentukan dalam standar pelayanan atau padam lebih dari 1 jam. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusu Mudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB, Letjen Suharyanto. Informasi selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
5: Antara lain ada pihak swasta, kemudian...
6: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, kelima tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Dimas Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
5: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
6: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Karena tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan

0: buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
1: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Inox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Inox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
2: When you want to iterate your project,
3: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
1: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
4: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
5: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir. Sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik juga dari kota Shenzhen ini akan menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan KTT untuk kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 19 November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Futian. Dari kota Shenzhen, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
6: Laporan khusus.
7: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
8: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
9: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
8: So decided.
7: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Novian Driwibowo menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
6: Bahwa malnutrisi anak bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
7: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
10: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan Program Pangan Dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
7: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
11: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
12: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
13: Ya program seperti ini bagus, karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya, pelaksananya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih, dan juga aman dikonsumsi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to adequate nutritious food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring, bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Osan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko, dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
16: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Citowaru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal. Untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 249 kasus kecelakaan lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir RRI.

Lepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 15 Oktober 1998 berdirinya Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap kaum perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 / 1998 yang diperbarui oleh Perpres Nomor 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga HAM nasional, yakni Lembaga HAM Nasional dan Komnas HAM serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian 15 Oktober 2012, Jokowi Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada 15 Oktober 2012, Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahya Purnama atau Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012 hingga 2017. Keduanya dilantik setelah memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Selanjutnya, 15 Oktober 1970, Anwar Sadat dilantik menjadi Presiden Mesir. Jenderal Besar Muhammad Anwar al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir yang menjabat sebagai Presiden Kerja Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada tanggal 6 Oktober 1981. Oleh dunia Barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam sejarah modern. Selanjutnya 15 Oktober 1844, kelahiran filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir di Sakoni, Perusia, 15 Oktober 1844 dan meninggal dunia di Weimar 20 Agustus 1900 pada umur 55 tahun. Ia adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair, dan komposer. Selama hidupnya, ia menulis beberapa teks kritis terhadap agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat, dan ilmu pengetahuan, serta menampilkan kesukaan untuk metafora, ironi, dan pepatah. Ia merupakan salah seorang tokoh pertama dari golongan eksistensialisme modern.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya!
5: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
6: Nomor antrian 12.
7: Weh, aku ki si macam.
8: Dua aku sek, Pak.
7: Aku sek lho, iki lho, Mbak. Aku
8: ki. Kok ngeyel
1: sih, aku sih pak. Aku sih.
7: Anakku selak nangis ki lo.
1: Lo anakku yo nangis sih ki pak. Dorongnya yang pasar lo pak. Beli selapa. Aku sih lo pak.
7: Gue salah mas. Pokoknya aku disek. Aku disek. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
6: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
3: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
6: Donor darah itu sehat.
3: Donor darah itu sedekah.
6: Donor darah itu ibadah.
3: Mari donor darah sekarang juga.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, aduh, perutku, aduh.
1: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
2: Suara Madiun 93 FM.
3: Tell me a bit about yourself.

0: ini, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama dengan saya Devi Aprilia, mengawali informasi kita pertama, ada rekan Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo mengabarkan, Cetak Wirausaha Muda, Pemerintah Kota Probolinggo, Regenerasi Pembudidaya Ikan.
1: Pemerintah Kota Probolinggo mendorong generasi muda menjadi pembudidaya ikan sekaligus wirausahawan. Dorongan ini disampaikan lewat pelatihan kewirausahaan budidaya ikan di Koperasi Kelurahan Merah Putih Pakis Taji. Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, mengajak anak muda tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi berani menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, budidaya lele, nila, dan gurami bisa dimulai dari lingkungan rumah tanpa lahan luas. Hasilnya pun dapat diolah menjadi filet, keripik, hingga abon ikan, serta dipasarkan lewat kerjasama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Fitriawati mengatakan bahwa pelatihan ini diikuti 50 pemuda Karang Taruna dari Kelurahan Jerepeng Wetan, Curah Gerinting, dan Sumber Taman. Para peserta mendapatkan paket sarana budidaya berupa 1 kolam terpal, serta 100 kg pakan, obat-obatan, dan 2.000 ekor benih nila. Dinas juga menyerahkan induk lele kepada pelaku usaha pembenihan. Peserta turut melihat langsung usaha budidaya di KKMP Pakis Taji. Koperasi ini mengelola 24 kolam terpal lele dan mencatat omset Rp63,5 juta rupiah dalam satu siklus 4 bulan. Pada kesempatan yang sama, KKMP Pakis Taji menandatangani kerjasama pemasaran dengan SPPG Kanigara 01. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
0: Selanjutnya, bersama dengan Eko Utomo, RGR FM Tulungagung mengabarkan, 6 truk tangki bersih diberangkatkan. Pemkab Tulungagung bersama dengan BPBD, Basnas, dan Lembaga Amil Zakat bersinergi peduli terhadap warga yang terdampak kekeringan.
2: Kekeringan membuat akses air bersih menjadi tantangan bagi masyarakat sebagai bentuk kepedulian dan respon terhadap kebutuhan warga. Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama BPBD, Basnas, dan berbagai lembaga amil zakat bersinergi menyalurkan bantuan air bersih. 6 truk tangki air bersih diberangkatkan menuju 3 wilayah. Masing-masing 2 truk tangki untuk Ngelutung Kecamatan Sendang, Banyu Urip Kecamatan Kalidawir, Kradinan Kecamatan Pagerwojo. Pemberangkatan secara simbolis dilaksanakan di halaman Pendopo Kongasarum Kusumani Bongso oleh PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin, jajaran Forkopimda Ketua Basnas Tulungagung, serta unsur terkait lainnya. Kegiatan diawali dengan doa bersama. Di tengah kekeringan, bantuan air bersih sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan minum, memasak, menjaga kebersihan, dan kesehatan keluarga. Kolaborasi berbagai pihak menjadi wujud nyata, gotong royong agar masyarakat yang membutuhkan dapat terbantu. Eko Utomo, RGR FM, Tulungagung.
0: Disusul ada Kevin Mabek dari Suara Ngawi, Festival DI Cilik di Ngawi diikuti 59 peserta. Bupati Ngawi apresiasi pembinaan karakter.
3: Pendopo Widya Graha Ngawi menjadi panggung unjuk kemampuan dakwa puluhan pelajar pada Senin 12 Oktober 2026. Sebanyak 59 peserta jenjang SMP sekabupaten Ngawi tampil dalam Festival DI Cilik Jawa Pos Radar Madiun 2026. Beradu kemampuan berbicara di depan publik sekaligus menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Oni Anwar, Bupati Ngawi yang hadir membuka kegiatan tersebut, memberikan apresiasi atas konsistensi Jawa Pos Radar Madiun dalam menyediakan ruang pengembangan bakat generasi muda. Oni juga menyebut festival tersebut bukan sekedar ajang kompetensi dakwah. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi sarana membangun karakter, melatih keberanian, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada pelajar sejak dini. Festival ini menjadi wadah sekaligus ruang bagi anak-anak kita untuk mengasah budi pekerti, belajar menyampaikan pesan kebaikan atau amar ma'ruf nahi mungkar, serta menjadi manusia bermanfaat. Oni juga mengapresiasi keberlanjutan penyelenggaraan festival. Dengan ajang tersebut telah 5 kali digelar untuk jenjang SD dan 2 kali untuk tingkat SMP dan MTS. Konsistensi itu dinilai penting untuk memberikan kesempatan kepada pelajar mengembangkan kemampuan komunikasi, khususnya dalam menyampaikan pesan keagamaan di hadapan masyarakat. Oni juga mengaku bangga melihat kemampuan para peserta. Mereka dinilai telah menunjukkan kompetensi berdakwah, keberanian berbicara di depan mimbar, serta semangat mengajak masyarakat melakukan kebaikan. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
0: Kemudian menuju Ersal FM Nganjuk, Reni Kristi mengabarkan, operasi gabungan di Nganjuk sita 300 bungkus rokok tanpa pita cukai. Bea Cukai Kediri dan Satpol PP perketat pengawasan di Ngetos hingga Loceret.
4: Tim gabungan pemerintah Kabupaten

0: Kabupaten Nganjuk bersama kantor Bea Cukai Kediri mengamankan sekitar 300 bungkus rokok tanpa pita cukai dalam operasi pemberantasan rokok ilegal. Operasi menyasar sejumlah titik di Kecamatan Ngetos dan Loceret sebagai bagian dari upaya menekan peredaran rokok ilegal serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan cukai. Perwakilan Bea Cukai Kediri, Aji Darmawan, menyampaikan bahwa barang bukti tersebut dibawa ke kantor Bea Cukai Kediri untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Nganjuk, Nafhan Tohawi, menegaskan bahwa sinergi dengan Bea Cukai Kediri akan terus ditingkatkan melalui operasi gabungan dan pengawasan berkelanjutan. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membeli, menjual, maupun mengonsumsi rokok ilegal guna mendukung pemberantasan peredaran produk tembakau tanpa pita cukai di Kabupaten Nganjuk. Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Kita bergeser bersama dengan Suara Pasuruan, ada Yoga Pratama mengabarkan lomba mendongeng medisi gigi putih cara Melarus di Sutejo ajak semua anak di Kabupaten Pasuruan rajin gosok gigi.
2: Sebagai seorang dokter gigi, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pasuruan, Merita Rusdi Sutejo, merasa terpanggil untuk mengajak seluruh anak-anak di Kabupaten Pasuruan rajin merawat gigi dengan baik. Beragam program dan kegiatan sengaja dilaksanakan sebagai pengingat betapa pentingnya merawat gigi sedari kecil. Salah satunya dengan menggelar lomba mendongeng Medi Si Gigi Putih. Lomba tersebut digelar di Auditorium Empu Sindok Komplek Kantor Bupati Pasuruan dan diikuti oleh 24 anak-anak perwakilan dari seluruh kecamatan. Dalam sambutannya, Mela Rusdi, sapan akrab Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan ini mengatakan, Medi Si Gigi Putih adalah sebuah perumpamaan yang dipakai sebagai subjek lomba. Oleh sebab itu, melalui tokoh Medi Si Gigi Putih, para peserta tidak hanya sekedar berlomba, tetapi juga belajar dan berbagi cerita tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini dengan cara yang menyenangkan.
3: Selamat menjalani lomba, anak-anak tersayang. Jangan khawatir, ada menang kalah itu biasa. Yang penting anak-anak sudah berani. Sudah berani cerita ini kan bisa cerita ke teman-temannya. Nanti bahwa pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, lomba mendongeng Medi Si Gigi Putih secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai.
2: Sementara itu, salah satu peserta dari perwakilan Kecamatan Rembang, Salma, mengaku siap menunjukkan penampilan terbaiknya meski hanya berlatih selama 5 hari saja. Hal yang sama juga disampaikan guru pendamping Salma, Henny. Selama lomba berlangsung, ada 3 orang dewan juri yang menilai seluruh tampilan para peserta, yakni Eri Wahyu dari pengurus PKK Kabupaten Pasuruan, Yusmiarto Eben, serta independen dari Surabaya. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
1: Selanjutnya bersama dengan Sukma dari Suara Madiun, belajar penataan kabel bawah tanah, Pemkot Tangerang melakukan studi tiru atau SJUT di Madiun.
4: Pengalaman Kota Madiun dalam penataan jaringan utilitas perkotaan menjadi perhatian pemerintah Kota Tangerang. Pemkot Tangerang melakukan studi tiru terkait sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT di Kota Madiun untuk menggali strategi, regulasi, dan pola kerjasama yang dapat diterapkan dalam mengatasi persoalan kabel semrawut di wilayahnya. Kunjungan berlangsung di rumah dinas Wali Kota Madiun. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Tangerang diwakili Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Tangerang, yaitu Bapak Mulyani, menyampaikan kabel yang belum tertata masih menjadi tantangan di banyak daerah, termasuk Kota Tangerang. Karena itu, pihaknya ingin mempelajari pengalaman Kota Madiun, mulai dari kebijakan dan regulasi, skema kerjasama, keterlibatan organisasi perangkat daerah atau OPD, hingga mekanisme pelaksanaannya. Kota Madiun menjadi tujuan studi tiru karena telah memulai penataan SJUT dan memiliki pengalaman dalam menyiapkan regulasi serta skema kerjasama. Pengalaman tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi Kota Tangerang, termasuk untuk memahami tantangan yang muncul saat kebijakan diterapkan di lapangan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Madiun, Suko Dwi Handiarto, mewakili PLT Wali Kota Madiun, menjelaskan bahwa penataan SJUT di Kota Madiun telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya tuntas. Menurutnya, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan sehingga aspek regulasi, kerjasama, dan koordinasi perlu diperhatikan agar proses implementasi dapat berjalan lebih baik. Sekda Kota Madiun menekankan pentingnya penyiapan aturan dan perencanaan jaringan secara matang sebelum pelaksanaan di lapangan. Hal itu diperlukan untuk meminimalkan kendala saat eksekusi, sekaligus memastikan skema kerjasama yang dipilih sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Dalam sesi pemaparan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PU Kota Madiun menjelaskan aspek regulasi, pemanfaatan aset daerah, skema kerjasama, serta pengalaman uji coba pembangunan jaringan bawah tanah sepanjang kurang lebih 6 km. Pembahasan juga mencakup sejumlah aspek teknis yang perlu diperhatikan dalam penataan jaringan utilitas. Sementara itu, Dinas Kominfo turut memaparkan koordinasi penataan kabel dengan penyedia jaringan telekomunikasi. Melalui studi tiru ini, pengalaman Kota Madiun diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Kota Tangerang dalam merancang penataan utilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Sukma Suara Madiun melaporkan.
1: Pamungkas, ada Bobby Wijayanto bersama dengan Suara Lumajang mengabarkan RAPBD 2027, Bupati Lumajang prioritaskan pelayanan dasar dan infrastruktur.
5: Bupati Lumajang Indah Amperawati mengungkapkan bahwa keberhasilan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2027 harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata dari tingginya penyerapan anggaran. Penegasan tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Bunda Indah saat membacakan nota keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah Raperda tentang APBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang. Bunda Indah menjelaskan perencanaan anggaran daerah harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang menunjang aktivitas dan perekonomian warga. Menurutnya, anggaran daerah harus dikelola secara efektif agar setiap program pembangunan menghasilkan dampak yang lebih dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan program menjadi hal penting yang perlu diperhatikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
6: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Demikian serangkaian informasi Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Devi Aprilia bersama dengan kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi berikutnya.
7: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 15 Oktober 1998 berdirinya Komnas Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap kaum perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan keputusan Presiden nomor 181/1998 yang diperbarui oleh Perpres nomor 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga HAM nasional, yakni Lembaga HAM Nasional dan Komnas HAM serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian 15 Oktober 2012, Jokowi Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada 15 Oktober 2012, Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahya Purnama atau Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012 hingga 2017. Keduanya dilantik setelah memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Selanjutnya, 15 Oktober 1970, Anwar Sadat dilantik menjadi Presiden Mesir. Jenderal Besar Muhammad Anwar al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir yang menjabat sebagai Presiden ketiga Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada tanggal 6 Oktober 1981. Oleh dunia Barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam sejarah modern. Selanjutnya 15 Oktober 1844, kelahiran filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir di Sakoni, Perusia, 15 Oktober 1844 dan meninggal dunia di Weimar 20 Agustus 1900 pada umur 55 tahun. Ia adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair, dan komposer. Selama hidupnya, ia menulis beberapa teks kritis terhadap agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat, dan ilmu pengetahuan, serta menampilkan kesukaan untuk metafora, ironi, dan pepatah. Ia merupakan salah seorang tokoh pertama dari golongan eksistensialisme modern.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya!
5: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. ekosistem daratan, 16 perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17 kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
1: Ayo dengar suara Madiun.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Akhir-akhir ini, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Tubuh juga membutuhkan perhatian lebih agar tetap hangat dan bugar. Jangan sampai rasa dingin membuat tubuh mudah pegal, kurang berenergi, atau mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apa saja yang kita lakukan agar tubuh tetap hangat di tengah cuaca yang dingin? Yuk kita simak beberapa tips berikut ini. 1. Gunakan pakaian yang hangat dan berlapis. Kenakan jaket, sweater, kaos kaki, atau selimut saat suhu terasa dingin, terutama pada pagi hari atau malam hari. 2. Konsumsi makanan hangat dan bergizi. Teh atau jahe hangat dapat menghangatkan tubuh. Pastikan juga asupan gizi seimbang untuk menjaga daya tahan tubuh kita. 3. Tetap aktif bergerak. Lakukan peregangan atau olahraga ringan selama 10-15 menit agar sirkulasi darah lancar dan tubuh terasa lebih hangat. 4. Penuhi kebutuhan cairan tubuh. Meski cuaca dingin membuat rasa haus berkurang, tetap minum air putih yang cukup agar tubuh tidak mengalami dehidrasi. 5. Istirahat yang cukup. Tidur 7-9 jam setiap malam membantu menjaga sistem imun sehingga tubuh tetap fit selama cuaca dingin. 6. Hindari mandi dengan air yang terlalu dingin. Jika memungkinkan, gunakan air hangat agar tubuh lebih nyaman dan otot tidak terasa kaku. Cuaca dingin bukan alasan untuk bermalas-malasan. Tetap jaga semangat dan lanjutkan aktivitas kita seperti biasanya. Ingat, aktivitas yang dilakukan dengan semangat akan membuat hari terasa lebih produktif dan menyenangkan.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

0: Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna. Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun, yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
1: Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suro Madiun, KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB termasuk Sestama Rustian. KPK

0: Assalamualaikum wabarakatuh, selamat pagi sahabat Suramadu semuanya.
1: Halo, selamat pagi sahabat. Baik lagi berjumpa bersama dengan Amanda dan juga
0: Wulan
1: kita
0: di
1: masih
0: Halo
1: ada di
0: Madiun.
1: Program Halo Madiun segmen dialog bersama dengan KPU Kota Madiun. Okay. Dan luar biasa pagi hari ini tentunya juga kita nggak sendiri ya, ada narasumber
0: Betul.
1: Spesial yang sudah hadir di studio Radio Suramadu. Nanti kita akan kenalan.
0: Yeah.
1: Tapi sebelumnya juga kita mau kasih spill ya terkait tema pada kesempatan spesial hari ini ya. Kalau sahabat Suramadu semuanya pastinya juga sekarang ini sedang bertanya-tanya ini ya, kesiapan pemilu untuk nanti begitu ya, menjelang pemilu nanti akan diselenggarakan itu seperti apa sih?
0: Betul.
1: Nah, kita akan membahas juga terkait lokasi khusus yang mungkin juga belum dipahami oleh sahabat Suara Madiun semuanya. Karena terkadang pemilu yang berkualitas itu bukan hanya tentang bagaimana suara kita dihitung, tetapi juga tentang bagaimana WNI dalam menggunakan hak pilihnya itu mendapatkan kesempatan atau
0: Betul.
1: Fasilitas dalam artian mendapatkan TPS yang juga nanti bisa digunakan atau menggunakan hak pilihnya, dan mereka itu juga bisa menyuarakan yang pastinya juga nanti ingin terlibat langsung dalam kepemiluan nanti begitu ya ketika berlangsung waktunya ya. Nah, pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber spesial ada Bapak Rafif Ramadan dari Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kota Madiun. Kita sapa dulu.
0: Okay.
1: Selamat pagi Pak Rafif.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini Bapak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya, dan udah kesekian kali ya hadir di Radio Suramadiun. Menyapa sahabat Suramadiun semuanya. Dan tentunya juga kita pastinya untuk sahabat Suramadiun yang ingin bergabung, langsung aja WhatsApp
0: Boleh.
1: Di 081-556-451-817 atau bisa juga lewat live streaming kita di YouTube maupun Instagram @93FM Suramadiun ya. Nah, untuk pertama kali dalam perjumpaan kita di kesempatan spesial dialog bersama dengan KPU Kota Madiun, kita juga ingin tahu ini Pak, tentang tema kita hari ini adalah Lokasi khusus, TPS lokasi khusus.
0: Benar.
1: Pasti juga banyak sekali warga yang bertanya-tanya apa sih yang dimaksud dengan TPS lokasi khusus itu. Bisa diceritakan Bapak, seperti apa sih definisinya?
2: Ya. Sebelumnya saya sapa dulu ya, sahabat Suara Madiun, selamat pagi.
0: Pagi.
2: Dan juga teman pemilih, kalau KPU itu teman pemilih.
1: Oh, teman pemilih, ya, sapaannya, oke.
2: Iya, kembali ke tadi pertanyaan yang pertama begitu ya, tentang TPS lokasi khusus. Sebenarnya apa TPS lokasi khusus, kenapa ini didirikan, sebenarnya semangatnya adalah bagian dari tagline KPU, yaitu semangat KPU juga pemilu yang inklusif. Inklusif itu apa sebenarnya? Sesuai dengan tema hari ini, nah inklusif itu kan mengajak semuanya, tidak meninggalkan satu orang pun begitu ya. Jadi semua mempunyai hak yang sama, kita jamin mempunyai hak yang sama begitu. Nah, sedangkan TPS lokasi khusus itu memang didirikan ketika ada pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal. Jadi kita menjamin hak warga negara, hak politiknya untuk tetap bisa menggunakan hak pilihnya gitu di TPS yang disediakan. Namanya TPS lokasi khusus. Nah, TPS lokasi khusus ini enggak sembarangan sebenarnya gitu. Nah, kenapa itu didirikan? Ya kan, pertanyaannya kenapa itu didirikan? Karena itu bagian dari menjaga hak konstitusional warga negara Indonesia, pemilih. Yang kedua, ini kaitannya dengan jaminan, bagaimana kita menjaga dan menjamin mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya dimanapun, gitu. Satu. Kedua, mengakomodasi pemilih yang mengakomodasi pemilih tertentu. Jadi tertentu itu yang dimaksud sebetulnya adalah pemilih-pemilih yang punya kekurangan dan ya tadi tidak bisa melakukan hak pilihnya di TPS asal karena makan mereka pasti tercatat di TPS asal. Yang ketiga, menjangkau warga di TPS di lokasi-lokasi yang sentral terpusat begitu atau lokasi yang khusus begitu. Sebetulnya begitu.
1: Oke, baik. Jadi memang banyak sekali ya fungsi atau sebenarnya kenapa sih diadakan TPS lokasi khusus itu tadi. Udah dijabarkan secara meluas oleh Pak Rafif itu tadi.
0: Betul.
1: Begitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan untuk sahabat Suara Madiun semuanya, pastinya tadi sudah disampaikan untuk urgensinya dari dibentuknya TPS lokasi khusus. Nah, kalau misalnya di Kota Madiun sendiri, TPS lokasi khusus itu yang sudah terlaksana itu berlokasi di mana ini, Pak?
2: Oh, iya. Jadi kalau TPS lokasi khusus secara general itu ada di bisa didirikan di lapas, di rutan, di pondok pesantren, di kampus, di tempat bekerja yang memang jauh dari TPS sekitar itu. Tapi khusus untuk Kota Madiun yang sudah saya lalui di 2024, di mana di TPS lokasi khusus Kota Madiun ini ada didirikan di lapas pemuda dan lapas kelas 1 Kota Madiun. Kalau pemilu jumlahnya ada 5 dan 4, ada 9 total. Okay. TPS lokasi khusus. Gitu.

0: Oke, okay, baik. Jadi terlaksana di Kota Madiun itu di lapas kelas 1 maupun di lapas pemuda.
1: Pemuda
0: ya. Oke, okay, baik. Nah, ini berarti kalau misalkan untuk warga masyarakat Kota Madiun yang mungkin juga dia mereka itu bekerja di sebuah instansi atau mungkin juga keluar negeri ini, Pak ya. Apakah juga disediakan untuk warga-warga mereka yang apa namanya? Mereka itu berkuliah atau mungkin juga apa namanya berdomisilinya itu masih acak-adut begitu ya, tergantung dengan situasi tempat pekerjaannya mereka, apakah juga disediakan lokasi khusus atau bagaimana Bapak?
1: Ya, jadi tahapan pemutakhiran data pemilih itu kan ada dari awal mungkin DPS, DP4 turunan dari Kemendagri, DPS, daftar pemilih sementara, lalu akan diputuskan dan ditetapkan daftar pemilih tetap.
0: Oke.
1: Okay. Ya, daftar pemilih tetap. Lalu ketika apa namanya ada yang disebutkan tadi misalkan sekolah atau bekerja, selama ada tahapan DPT itu dilewati lalu ada tahapan daftar pemilih tambahan. Nah, TPS lokasi khusus bisa nggak didirikan di tempat-tempat mereka itu? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Kenapa begitu? Karena selama di sekitar tempat dia berkegiatan atau kampus atau bekerja ada TPS sekitar, maka dia akan masuk sebagai pemilih daftar pemilih tambahan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ketika misalkan dia terdata nih di Kota Madiun sebagai daftar pemilih tetap, gitu. Kita lakukan pemutakhiran data pemilih lewat panitia Pantarleh begitu, tercatat di Kota Madiun. Lalu dia sekolah di London begitu misalkan. Nah, di sana kan ada TPS, ada PPLN. Ya kan? Itu ada TPS, biasanya di KBRI, begitu. Nah, dia bisa menggunakan suaranya di KBRI tanpa harus tanpa harus mendirikan TPS lokasi khusus,
0: okay,
1: begitu. Karena syarat-syaratnya apa namanya nggak gampang begitu untuk mendirikan TPS lokasi khusus. Begitu juga buat yang bekerja, ketika di sekitar kantor atau misalkan offshore-nya tambang atau bagaimana gitu, ada TPS, maka dia masih bisa diikutkan selama memenuhi syarat, dia masih bisa diikutkan ke TPS sekitar gitu.
0: Oke, baik. Jadi masuknya ke TPS lokasi sekitar begitu ya.
1: Masih bisa masuk ke TPS lokasi sekitar selama jumlahnya mencukupi begitu.
0: Baik, berarti untuk pemilih sendiri yang harus apa namanya mengurus syarat administratifnya agar mereka juga bisa mencoblos menggunakan hal pilihnya di lokasi tersebut begitu ya. Oke, baik. Wulan, ada ini ditanyain mungkin?
2: Karena juga kita kalau ngedengerin loksus gitu ya, itu pasti di lapas gitu ya. Tadi ada disebutin Pak Rafif ada di pondok pesantren dan lain sebagainya. Kalau misalnya rumah sakit nih Pak di Kota Madiun gimana nih?
1: Nah, ini menarik nih rumah sakit. Nanti mungkin saya juga akan menyinggung bagaimana beberapa pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS padahal sudah tercatat. Itu hampir sama dengan rumah sakit ya. Jadi begini, kalau rumah sakit kenapa tidak? Mungkin pesantren juga kenapa bisa iya dan bisa tidak? Karena pesantren itu memungkinkan wilayahnya di sekitarnya ada TPS. Itu bisa kita masukkan sekitar daftar pemilih tambahan di TPS sekitar. Kalau rumah sakit, ini lebih kepada pemilihnya ini kan masih bisa keluar masuk ya. Karena kita juga nggak ngerti apa namanya tidak memahami kesehatan seseorang itu batasnya berapa hari dan lain-lain. Dan orang yang dan saya meyakini orang yang ada di rumah sakit yang sedang dirawat itu semuanya tercatat di daftar pemilih begitu. Tapi pada saat hari pemungutan dia tidak bisa mungkin tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Nah, itu bagaimana caranya? Itu sama halnya dengan kalau istilah teman-teman ad hoc kemarin ya karena teman-teman senior-senior ad hoc gitu ada istilah kalau di Madiun itu pemilih ngebrok.
2: Ngebrok.
1: Okay. Gitu ya. Nah, kemarin itu di Kartoharjo kebetulan ada 8 seingat saya waktu pilkada. Bagaimana caranya? Itu ada mekanismenya. Bagaimana KPPS itu berkomunikasi disaksikan dengan saksi dan pengawas TPS memerintahkan KPPS 4 dan 6 untuk datang ke tempat di mana dia berada, misalkan di rumah sakit atau di rumah yang ngebrok tadi begitu ya. Nah, itu dia membawa daftar hadir pastinya, karena dia terdaftar di TPS yang asal kan, dia membawa daftar hadir, dia membawa tinta, dia membawa alat coblos, membawa kresek berwarna gelap, membawa surat suara sesuai dengan jatah surat suaranya, gitu. Okay. Nah, dia akan menggunakan hak pilihnya di sana. Biasanya saksi bisa ikut, monggo, ke TPS juga bisa ikut. Yang jelas, perilaku ini itu disaksikan oleh saksi dan PTPS dan dicatat di formulir kejadian khusus.
0: Okay.
1: Jadi apa-apa yang tidak normal, ya, yang tidak berjalan secara normal di TPS itu dicatat di C kejadian khusus seperti itu. Nah, ini juga ada aturannya, tidak serta-merta jam 7 ini orang harus di apa dijemput untuk di memberikan hak suara. Enggak, ini aturannya adalah jam 11 ke atas.
2: Oh.
1: Gitu, karena yang diutamakan memang pemilih-pemilih yang ada di TPS. Itu begitu.
2: Oke, jadi ada syarat tertentu ya pastinya. Yeah.
0: Okay. Ini pun juga sudah tercantum dalam betul. Undang-undang PKPU atau bagaimana ini, Pak?
1: Iya. Jadi ini terakhir itu saya baca di keputusan KPU nomor 66 tentang pedoman teknis. Pemungutan dan penghitungan suara. Jadi di sana diatur bagaimana pemungutan penghitungan suara di TPS sekitar kita reguler, kita bicara reguler ya, di sekitar kita, TPS biasa begitu. Lalu ada juga di TPS lokasi khusus. Lalu bagaimana tata cara untuk penyandang disabilitas untuk dilayani, bagaimana caranya pemilih yang tidak bisa hadir atau dalam tanda kutip ngebrok tadi bisa dilayani, itu ada tata caranya. Jadi KPPS kita juga di berikan bimbingan teknis begitu untuk menguasai hal itu ketika ada pemilih yang seperti yang disebut tadi. Kenapa KPPS bisa tahu? Pertanyaannya kan itu. Jadi pada saat H-5 mengumumkan hari dan tanggal pencoblosan, H-3 itu biasanya sudah mulai keliling untuk membagikan C undangan. Undangan. Jadi teman-teman di sini mungkin paham bahwa ada yang datang membawa undangan dengan KPPS-nya itu baru sebalik dengan tanda tangan si penerima begitu kan ya, si pemilih itu. Nah, dari situ biasanya pihak keluarga yang menerima undangan itu akan memberitahukan kepada KPPS bahwa ada anggota keluarganya yang mungkin ingin menggunakan hak pilihnya tapi tidak bisa hadir, atau pada saat dari pemungutan tidak bisa hadir dan tidak memilih, biasanya biasanya begitu.
2: Okay.
1: Begitu. Jadi nanti itu akan tercatat sama KPPS supaya pada hari H dia sudah punya ancang-ancang gitu, sudah punya persiapan. Oh, ada 8 pemilih atau ada 2 pemilih yang harus kita datangi di tempat tertentu begitu.
0: Oke, baik.
1: Itu untuk TPS reguler ya.
2: Iya.
0: Oke. Jadi sudah dijelaskan secara benar-benar gamblang begitu ya, bahwasanya ketika menjelang hari pemungutan suara ada petugas yang datang ke rumah-rumah untuk menyampaikan undangan sekaligus juga mencocokkan data.
1: Betul.
0: Dan juga bertanya adakah yang mungkin kesulitan atau mungkin juga ada kendala dalam pemungutan suara nanti, kemudian didata langsung dilaporkan ke KPPS begitu ya, Pak ya. Oke.
1: Sebelum pemungutan juga sebelum membagi undangan sebenarnya teman-teman KPPS juga memegang data sebenarnya. Data misalkan karena kalau di KPU itu kan ada klasifikasi tentang disabilitas, misalkan ada 6 atau sampai 8 begitu. Nah, itu ada catatannya. KPPS harus juga proaktif untuk menanyakan kepada penerima undangan apakah yang bersangkutan nanti akan bisa hadir begitu, apakah yang bersangkutan bersedia untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau tidak, seperti itu harus proaktif gitu.
0: Oke. Jadi dipikir-pikir berat juga ya Pak ya tugas KPPS ya. Karena kalau orang awam kan lihatnya dari luarnya itu kerja cuma sehari langsung digaji. Padahal berhari-hari sebenarnya ya penyiapannya ya dan lain sebagainya.
1: Jadi memang kebetulan ya semua divisi itu memang berat ya, karena kita kan sistem divisi di KPU Kota Madiun kan sistem. Misalkan ada ketua itu keuangan dan umum gitu, keuangan dan umum dan rumah tangga begitu ya. Lalu ada Mas VI yang biasanya kesini, Parmas Sosdikli dan SDM, ngurusi SDM gitu. Ada Pak Nurimansyah yang biasanya divisi hukum dan pengawasan. Lalu Mas Herdi itu divisi data dan perencanaan yang tadi saya bilang beliaunya itu mengampu kaitannya dengan pemutakhiran data pemilih.
2: Okay.
1: Nah, divisi teknis ini bisa dibilang dari awal dan sampai akhir itu ngurusi langsung dengan partai politik, dengan TPS, dengan penghitungan yang harus detail begitu.
2: Komplit banget ya.
1: Harus detail dan jadi semuanya mendukung, karena saya misalkan divisi teknis yang dimana TPS itu harus berdiri jam berapa, tapi juga berkaitan dengan divisi logistik, keuangan tadi, Bu Ketua misalkan, Bu Pita Anjarsari, itu kita harus tektokan berapa kebutuhan surat-suaranya, jangan sampai kurang. Kotaknya sudah siap belum, diambil jam berapa dan lain-lain, kita yang memberikan angka lah begitu. Angkanya segini, ditaruh di sini, semua disiapkan begitu.
2: Oke.
1: Jadi bagian dari sistem, jadi tidak ada yang menonjol, semuanya sama.
2: Ya.
0: Okay. Semuanya kebagian job pasti gitu ya. Itu tadi ya sahabat Sore semuanya. Ini menjadi tambahan edukasi dan juga wawasan kita bersama bahwasanya memang pemilu atau mungkin juga KPU bersama dengan penyelenggara pemilu yang lain pun juga bekerjanya tidak hanya menjelang hari pemungutan suara saja, tapi juga jauh sebelum itu sudah disiapkan segalanya itu ya. Teknisnya benar-benar detail itu tadi ya. Belum lagi nanti memberikan pembinaan untuk para KPPS dan lain sebagainya. Wah, luar biasa juga ya jadi guru ya jadi ngurusin apapun
1: dengan waktu yang mepet.
0: Dengan waktu yang mepet. Oke, baik. Nah, kalau misalkan kita juga berbicara terkait teknis teman-teman yang ada di lokasi khusus lapas dalam hal ini lapas begitu ya. Itu seperti apa ini, Pak?
1: Ya, jadi lapas itu kan karena lokasinya khusus dan kita juga harmonisasi aturan ya. Kita juga nggak bisa seenaknya sendiri karena mereka juga punya aturan di lapas itu. Makanya kita sering komunikasi. Misalkan mulai dari pemutakhiran data pemilih, kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung masuk seperti kita ketok-ketok rumah orang. Pantarlih kan begitu. Meskipun pantarlih juga sudah di Bimtek bagaimana cara mengetuk pintu, bagaimana cara masuk, apa yang dibutuhkan, apa yang harus diminta, apa yang harus didokumentasikan begitu. Itu dari situ. Nah, mungkin nggak pantarlih masuk. Bisa jadi mungkin, tapi biasanya biasanya KPU Kota Madiun bersama Bawaslu yang selalu membersamai untuk mengawasi apa jalannya tahapan itu harmonisasi aturan dan komunikasi dengan pihak lapas. Jadi kita terima data. Jadi misalkan ada yang KTP ini hilang begitu ya, kita melakukan perekaman begitu, kan biasanya tidak lengkap ya datanya begitu di lapas. Tapi sejauh ini untuk lapas pemuda dan lapas kelas 1 itu memang sangat-sangat kami sangat-sangat terbantu dari pihak lapas, terbukti dengan dua kali pemilu dan pemilihan, satu kali pemilu dan pemilihan di 2024 itu berjalan lancar. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana keadaan dan teknisnya di lapas. Sebenarnya kalau kita bayangkan TPS lokasi khusus dan TPS reguler, itu sama, bentuknya sama, sama. Tapi ada beberapa hal yang memang berbeda. Misalkan dari KPPS-nya biasanya dari pegawai lapas, karena di situ nggak bisa keluar masuk. Nah, misalkan saya balik lagi mundur ke pencatatan, biasanya kita komunikasikan dapat data, kita mutakhirkan, begitu. Kita nggak langsung head to head dan berhadapan dengan warga binaan, begitu. Nah, nanti baru ketika sosialisasi, jadi ada pemutakhiran, ada sosialisasi, gimana cara coblos, siapa saja calon presidennya, misalkan, gitu. Ada bahan sosialisasi yang resmi dari KPU, begitu. Nah, itu kita sampaikan kepada warga binaan begitu waktu dan hak suaranya ada berapa begitu, itu semua sudah tercatat, kita sosialisasi lalu pungut hitung. Teknisnya gimana? Teknisnya sebenarnya sama, tapi yang jelas menurut cerita teman-teman waktu itu tidak mengular seperti di TPS biasa. Jadi lebih tertib sebenarnya. Karena mereka kan itu tidak sebebas kita di luar.
0: Kalau mengular nanti bisa kabur dong ya tahanannya gitu ya.
1: Benar-benar. Ya begitu, tidak mengular. Jadi sangat-sangat rapi itu, terorganisir begitu, bahkan sampai ke penghitungan juga rapi lah dan bisa kembali ke mengembalikan kotak ke kelurahan begitu, ke Kelurahan Madiun Lor ya ini khususnya, lalu ke kecamatan itu tepat waktu begitu. Sama sebetulnya sama, secara teknis sama, mereka menggunakan hak pilihnya, mereka ketemu masuk nih, ketemu KPPS 4, dimintai C undangannya, dilihat KTP-nya mungkin begitu ya, C undangan biasanya. Lalu ketemu KPPS 5, dia harus tanda tangan daftar hadir, begitu kan, dicatat oleh KPPS 5. Lalu bergeser lagi ketemu KPPS 2. KPPS 2 itu menyiapkan surat suara, memberikan ke KPPS 3 untuk dicatat kelurahan mana, TPS nomor berapa, kecamatan, provinsi dan lain-lain. Lalu ditandatangani oleh KPPS 1. Diberikanlah kepada sesuai dengan hak suaranya ya. Misalkan Bapak A ini mendapatkan 2 surat suara, misalkan presiden dan DPD misalkan karena di Jawa Timur gitu. Secara surat suara kenapa 2? Karena itu catatan yang otomatis dari Sidalih. Mungkin dia tidak ada dalam Dapil 8 dan Dapil 11 Provinsi dan DPR RI. Makanya dia hanya mendapatkan DPR di Provinsi, DPR Kabupaten Kota dan DPR RI dia enggak dapat. Dapatnya hanya Presiden dan DPD. Karena berKTP Jawa Timur begitu. Yang pasti dapat itu kan pasti Presiden ya. Nah, dia diberikan setelah ditandatangani, diberikan. Nah, dia datang ke bilik sendiri gitu misalnya. ya melakukan hak pilihnya, lalu pindah ke KPPS 6, dimasukkan ke kotak suara. Kotak suaranya sesuai dengan warna, begitu biasanya kalau pemilu ya, ada 5 warna kan, masukkan, lalu ke KPPS 7 terakhir untuk diberikan tinta.
0: Secara umum sama dengan TPS reguler gitu ya. Kemudian kalau untuk waktunya ini apakah juga dibebaskan dari pihak lapas untuk menyelenggarakan pemilu TPS atau bagaimana Pak, ada ketentuan enggak dari KPU Kota Madiun?
1: Sebenarnya kalau cerita-cerita teman-teman kemarin ya yang sudah pernah langsung hadir di sana, sebenarnya lapas lebih rapi. Rapinya kenapa? Karena TPS, pendirian TPS itu ada syarat-syaratnya. Misalkan 8 kali 10 meter minimal. Lalu areanya tidak boleh langsung terkena hujan karena melindungi kertas-kertas yang ada di sana lah, dokumen-dokumen resmi itu yang ada di sana. Nah, di lapas jelas pasti tempatnya lebih apa namanya proper, lebih proper gitu. Dan saya lihat fotonya itu terop malah, terop gede, terop manten gitu, ya? Teduh. Jadi dan ada juga ada di dalam ruangan yang masih bisa dilihat ya itu. Dan lalu yang kedua, batas antara luar dan dalam TPS, baik itu di lokasi khusus, baik itu di luar TPS reguler, itu harus jelas. Karena nanti waktu proses penghitungan yang boleh masuk di dalam TPS hanya KPPS, saksi partai politik, saksi paslon, gitu ya, partai politik dan paslon, dan pengawas TPS. Hanya itu saja. Sisanya di luar, masyarakat, pemantau itu di luar. Begitu, itu harus jelas. Nah, untuk waktunya tetap dibuka jam 7 pagi. Biasanya jam 1 gitu istirahat gitu. Istirahatnya pun juga sif-sifan ya. Pernah dengar cerita dari KPPS, mereka tuh sif-sifan 7 orang harus keluar, habis itu masuk gantian lagi. Jadi enggak boleh terlalu jauh dari TPS karena biasanya jam 1 itu sudah dimulai penghitungan.
0: Gitu.
2: Lebih cepat
0: Lebih disiplin gitu ya untuk mengatur waktunya ya. Dan pelaksanaannya pastinya ya.
1: Sebenarnya kalau lebih cepat enggak, Mbak, karena aturannya adalah jam 1 sudah tutup. Jam 1 sudah tutup. Karena jam 11, 12, jam 1 itu pemilihnya sudah beda biasanya. Pemilih-pemilih yang tadi, yang khusus yang daftar pemilih tambahan tadi, itu yang dilayani.
0: Oke, baik. Jadi memang sudah ada ketentuannya, jam 1 itu biasanya memang sudah tutup, tinggal nanti
1: istirahat bentar, penghitungan.
0: Baik. Jadi kita tahu ya, kenapa sih kok siang-siang udah pada tutup, padahal ibu-ibu yang rempong pagi bisanya sempatnya tuh siang gitu kan, Pak ya. Jadi udah tahu ya, Bu ya. Kenapa memang seperti itu? Karena aturannya memang memerintahkan seperti itu. Ada SOP-nya tersendiri dalam pelaksanaan pemilihan atau ketika pemilu nanti diselenggarakan gitu ya.
2: Mau datang apa enggak gitu ya.
0: Tinggal datang apa enggak gitu ya.
2: Karena juga kalau misalnya nih Pak, tenaga medis itu ada gak sih lokasi khusus atau ya harus di TPS reguler gitu ya?
1: Biasanya kalau tenaga medis kita menggunakan tadi ketika dia sudah tercatat nih DPT, udah kamu di TPS dekat rumahmu, tapi dia kerja. Nah, biasanya ada tahapan daftar pemilih tambahan tadi. Jadi mungkin ya, kemungkinan besar ketika dia tidak bisa menggunakan hak pilih di TPS asal, dia akan menggunakan hak pilih di TPS dekat tempat kerjanya. Dalam hal ini rumah sakit misalkan, itu masih bisa. Selama memenuhi syarat, satu. Yang kedua, jumlah pemilih yang ada di sana cukup begitu. Karena kan kita juga harus menghitung surat suara sama daftar hadir ditambah 2,5% surat suara. Gitu tambahannya gitu.
0: Baik.
1: Jadi kalau misalkan dia datang misalnya jam 11, jam 12, ini saya menggunakan hak pilih saya, Pak, dimintanya jam 11, jam 12 begitu kata PPS atau kata KPPS di tempat asal gitu. Nah, dia dimungkinkan kalau misalkan surat-suaranya habis ya, dia akan dipindah ke TPS sebelahnya lagi begitu.
2: Yang ada gitu ya, yang masih ready.
0: Gitu ya. Jadi jangan marah-marah ya. Kalau misalnya memang dialihkan ke TPS
1: karena
0: yang
1: itu diatur,
0: lain.
1: Diatur semuanya, diatur jumlah itu diatur. Kita enggak bisa sembarangan ngasih. Udahlah, misalkan pemilih itu maksimal 300, kita kasih 350, enggak bisa.
0: Enggak
1: bisa sembarangan seperti
2: sesuai.
1: Itu.
2: Sesuai.
0: Lagi-lagi itu semuanya pun sudah diatur jauh-jauh hari pastinya ya, sudah ada kuota masing-masing TPS itu tadi. Begitu ya. Baik, kita harus jeda sebentar nih, Wulan dan juga Pak Rafif. Nanti kita akan sambung lagi di segmen yang berikutnya. Tetap rapat terus bareng sama kita di program Halo Madiun segmen Dialog KPU.

0: Oke, balik lagi sama kita. Dan untuk sahabat Suara Madiun yang ingin bertanya langsung, boleh banget ya di WhatsApp kita langsung di 081-556-451817.
1: Oke,
0: Amanda udah ada yang tanya belum?
1: Pastinya di saya punya kedua ya? Ini kita juga masih bersama dengan narasumber spesial ya, Bapak Rafif Ramadan dari Divisi Teknis KPU Kota Madiun. Dan tentunya juga segmen kedua kita akan sampaikan pertanyaan yang udah masuk lewat kanal WhatsApp dan juga berbagai akun media sosial kita gitu ya. Kita sudah mengelompokkan ini ya. Yang pertama dari akun @00593, apakah ada batas waktu yang perlu diperhatikan pemilih supaya tidak terlambat mengurus administrasi untuk jadi pemilih tambahan? Silakan bisa langsung dijawab Pak Rafif.
2: Yang jelas pemilih tambahan itu deadline-nya adalah H-7. Hari pemungutan. Hari pemungutan. Dengan 9 syarat biasanya. Salah satunya adalah pindah domisili, lalu apa, bertugas di tempat lain, bekerja, tadi menjalani tahanan atau rehabilitasi. Jadi itu salah beberapa, 5 ya tadi saya sebutkan itu. Jadi selama memenuhi syarat dan sudah terdaftar sebelumnya di daftar pemilih tetap, lalu ingin menggunakan hak pilih di tempat lain, selama memenuhi 9 karakteristik tadi, itu bisa sampai H-7 hari pemungutan. Begitu misalkan 14 Februari kemarin 2024, berarti tanggal 7 Februari itu batas akhirnya.
0: Oke. Kalau misalnya ada orang yang H-5 gitu ya, barusan dipindah tempat kerja kan gitu ya, di lokasi yang beda, itu berarti gak bisa ya Pak ya?
2: Ya dia harus mau tidak mau menggunakan hak pilih di tempat asal secara aturannya, karena dia tidak punya dasar. Dasarnya dia adalah daftar pemilih tetap di tempat asal, di TPS asal. Jadi kalau dia pindah, misalkan pas dia kuliah misalkan, saya mau nyoblos di sini, kemungkinan besar bisa ditolak. Karena tidak ada legitimasi, tidak ada dasar untuk KPPS di tempat tujuan itu memperbolehkan dia menggunakan hak pilih di tempat baru.
1: Oke. Ini saya termasuk yang pernah ditolak, Bapak. Dan akhirnya, dan akhirnya buru-buru deh berapa jam berjalan ya, 2 jam berjalan langsung ke lokasi
2: saya
1: asal.
2: Waktu itu di Jakarta enggak ngerti A5, enggak ngerti A5 itu kan apa namanya dasar untuk apa pengganti penggantinya apa undangan ya, pengganti atau dokumen yang membuktikan bahwa kita telah melakukan pindah pilih A5 itu. Nah, saya di Jakarta juga pernah ditolak gitu, karena nggak ngerti begitu waktu itu ya.
0: Gitu. Dari situ paham
2: ada tata caranya, ada tata caranya. Selalu biasanya waktu itu saya ditolak karena surat-suratnya habis. Ya mereka pasti menggunakan cara-cara yang sopan lah, karena memang susah. Kita nggak mungkin apa namanya datang nekat tanpa membawa dokumen resmi yang legal begitu. KPPS juga akan sulit sebetulnya untuk menerima begitu. Ini khususnya 2024 ya, pemilu 2024 kemarin ya.
1: Baik. Jadi untuk sahabat semuanya yang ingin menggunakan hak pilihnya, tapi di luar domisili sahabat, itu nanti juga mungkin bisa mengurus persyaratannya H-7 ya, sebelum pemungutan suara itu tadi. Tentunya juga administrasinya dipersiapkan terlebih dahulu. Jangan sampai ditolak ya. Karena kalau cinta ditolak juga sakit hati. Kita juga ditolak KPPS sakit hati juga gitu kan.
2: Karena gimana juga caranya? Ada cerita Kak. Jadi gimana, Kak? Orang yang sudah terdaftar di TPS asal, DPT begitu ya, lalu dia pindah pilih karena kuliah. Ternyata sebelum H-7 dia merasa bisa pulang. Lalu di
1: benar-benar.
2: Jadi apa administrasi DPTB-nya dia kembali ke kelurahan, itu ke kelurahan di sana misalkan di dekat kampusnya gitu. Saya minta dikembalikan lagi ke Kota Madiun karena saya bisa pulang gitu. Itu bisa.
0: Langsung gitu ya.
2: Bisa. Bisa. Selama memenuhi syarat, memenuhi syarat waktunya pas tahapan itu ya bisa. Tapi sebaiknya untuk teman-teman pemilih atau sahabat Suara Madiun bisa mempertimbangkan atau bisa menghitung ya. Mendekati apa hari pemungutan itu bisa dipikirkan akan menggunakan hak pilihnya di mana begitu.
0: Benar
2: KPU menjamin, benar KPU melayani ada tahapan daftar pemilih tambahan, tapi sebaiknya agar apa namanya tidak bolak-balik begitu, karena kasihan juga kan harus ke kelurahan, harus ke kecamatan mungkin. Itu dipikirkan dengan matang akan menggunakan hak pilih di mana gitu.
0: Nah itu kuncinya ya.
2: Kuncinya itu ya.
1: Biar tetap kooperatif saat nanti hari H tiba gitu ya. Oke, next lagi ada yang bertanya nih dari Intan Safitri Tiron. Wah, selamat pagi Intan Safitri ya.
0: Selamat pagi.
1: Bertanya, bagaimana KPU mengevaluasi TPS Loksu setelah pemilu selesai? Apakah hasil evaluasi tersebut digunakan untuk memperbaiki memperbaiki pendataan, koordinasi antar instansi dan kualitas pelayanan pada pemilu berikutnya? Mm-hmm. Silahkan dijawab, yeah, Pak Rafif.
2: Jadi ada cerita kemarin bahwa ada surat suara yang kurang begitu di salah satu TPS. Nah, diatur dalam keputusan KPU nomor 66 tahun 2024 tentang pedoman teknis pemungutan suara itu, baik di dalam baik di TPS biasa ataupun TPS Loksus, diminta untuk KPPS yang ada di tempat yang bersangkutan yang surat suaranya habis tadi bisa menghubungi PPS-nya untuk mengecek atau berkeliling di sekitar TPS yang suaranya habis tadi, ya, surat suaranya habis, untuk meminta surat suara yang juga sisa.
0: Okay.
2: Nah, itu juga ada aturan yang nggak sembarangan. Eh, di sebelah ini ada sisa. Apa surat-surat sisa? Ayo kita pindahkan gitu. Itu nggak serta merta seperti itu. Jadi di sana harus mengisi dokumen atau C kejadian khusus bahwa ada surat suara yang dipindahkan, ya, untuk membantu TPS sebelahnya begitu, ya. Diksinya macam-macam lah. Yang intinya pada itu ada suara-suara pindah lah begitu, intinya begitu. Nah, ceritanya waktu di Pilkada seingat saya, ya, itu ada surat suara yang berkurang, yang kurang gitu. Nah, kan harus dicarikan di TPS di luar, kan, bahasanya di KPT itu atau di TPS sebelahnya. Nah, kita kan punya TPS sebelahnya di dalam sebenarnya.
0: Okay.
2: Jadi kita menggunakan surat suara yang sisa di dalam sebenarnya. Tentunya dengan tadi menggunakan C kejadian khusus. Nah, TPS yang memberi mencatat di C kejadian khusus, TPS yang menerima juga mencatat di kejadian khusus. Jadi ketika nanti rekapitulasi di kecamatan, lu ini kok suaranya misalkan secara penghitungan, kok suara-suara sisanya kok anu apa nggak pas gitu loh. Ini ada kejadian khusus, misalnya dibacakan gitu. Oh, ternyata surat-suaranya dipindahkan untuk membantu karena TPS sebelahnya begitu, ya, TPS nomor berapa begitu, surat-suaranya kurang. Itu sih sebenarnya. Nah, itu evaluasinya adalah bagaimana kita harus benar-benar cakap untuk menghitung, ya, menghitung dan menyiapkan TPS-TPS itu dengan suara-suara yang proporsional begitu, pas, tidak lebih dan tidak kurang. Sebenarnya itu. Komunikasi, kita merasa menjalin hubungan komunikasi dengan Lapas, dengan Bawaslu sejauh ini sangat baik begitu. Jadi untuk kedepannya kebetulan orangnya beberapa yang masih sama, meskipun kita sudah menemui beberapa kalapas, ya, yang sudah berganti-ganti, tapi kalapas-kalapas pun kan juga pernah mengalami pemilu di lapas, kan. Jadi sebetulnya tinggal mengulang saja, tapi kita tetap sosialisasi. Mungkin ada aturan yang baru kita sampaikan seperti itu.
0: Oke,
1: baik. Jadi pastinya juga dalam pelaksanaan ada evaluasi yang mungkin sudah ditangkap oleh KPU begitu, ya, untuk perbaikan berikutnya begitu, ya, dan sinergitas tetap harus terjalin dengan baik dengan kalapas yang ada di Kota Madiun. Begitu, ya, untuk yang bertanya tadi. Next lagi kita akan sampaikan pertanyaan dari Putri Maharani Madiun Timur. Untuk pemilih yang tidak terbiasa dengan prosedur pemilu, bagaimana KPU memberikan edukasi mengenai tata cara mencoblos, surat suara sah, dan larangan dalam pemungutan suara di TPS Loksus? Terima kasih, Bapak.
2: Iya.
1: Seperti
2: jadi
1: apa ini, Pak?
2: Hari ini kita kan teknologi semakin canggih, ya. Saya belum akan bicara tentang TikTok misalkan, yang sudah dia pegang mungkin di gawainya, ya, ada TikTok begitu. Ya, termasuk Suara Madiun ini juga membantu kami jelas untuk menyuarakan, untuk menceritakan pengalaman-pengalaman atau tata cara. Memang kalau di banyak channel atau banyak platform, ya, kita bisa menceritakan tentang tata cara, lalu kita juga punya video kreatif. Lalu yang tidak dilupakan adalah sebetulnya kalau kaitannya dengan bagaimana dia tertarik, itu panjang sebenarnya. Dari awal sosialisasi, misalkan biasanya kita ada kirap satu, lalu ada mobil yang biasanya keliling sampai ke kelurahan-kelurahan, itu untuk mengajak masyarakat, mengingatkan masyarakat hari pemungutan kapan. Lalu kita juga biasanya ada acara yang seneng-senengnya lah, supaya bisa menarik pemilih. Tapi yang perlu diingat bahwa faktor untuk bisa mendatangkan atau orang punya trigger datang ke TPS itu tidak hanya dari penyelenggaranya saja. begitu. Ada juga dari misalkan program-program dari calon-calonnya, meskipun itu ranah calon ya, tapi mungkin itu bisa jadi salah satu trigger dia untuk datang, untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, baru sampai ke channel-channel misalkan Instagram, starter pack datang ke TPS apa aja kan, misalkan sekarang musim starter pack ya, misalkan kalau di apa Instagram itu ada meme starter pack Starling begitu, harus bawa tas di sini. Nah, kita juga mengkomunikasikan secara pop begitu, starter pack datang ke TPS, misalkan membawa apa, tidak boleh membawa apa, misalkan dalam bilik suara tidak boleh membawa handphone, tidak boleh mendokumentasikan apapun di dalam bilik, tidak boleh mengintip apa namanya pemilih lain yang sedang menggunakan. Seperti itu kita jadikan itu mungkin video video kreatif, lalu yang itu fit 9, saya terlalu bicara teknis mungkin ya, 9 kali 16. Kan handphone kita itu 9 kali 16 kan. Nah, itu yang fit gitu. Jadi jangan sampai yang penting kita bisa memudahkan para pemilih itu mendapatkan informasi dengan baik. Jadi sampai kita pikirkan bahwa gimana caranya videonya biar 9 kali 16 supaya tidak dibolak-balik begini. Nah, itu harus dipikir gitu. Karena sosial media itu kan ketika pemilih yang tadi misalkan melihatnya di sosial media, pada dasarnya sebenarnya kalau kata filsuf-filsuf begitu kan, masyarakat atau netizen itu kan sebenarnya ikan. Jadi teori Darwin itu terbantahkan, kita itu bukan kera gitu, tapi ikan, karena kita mudah terpancing. Nah, itulah video-video itulah yang kita harus pancing. Video-video itulah yang menjadi umpan untuk memancing pemilih-pemilih, begitu. Okay, sebenarnya begitu. Baik. Itu bercandaan tadi ya, kita bukan kera.
0: Itu
2: ya.
0: Gitu.
2: Memang harus detail, memang harus detail.
1: Oke, baik. Jadi inovasinya KPU ini benar-benar banyak banget begitu
2: dan
1: ya.
2: Dan ada lagi, saya juga masih ingat bahwa biasanya KPU juga melombakan TPS. Jadi tidak hanya 17-an lomba gapura, TPS juga dilombakan kita. Ada hadiahnya. Begitu.
0: Lombanya seperti apa, Pak?
2: Menghias, biasanya menghias. Menghias TPS.
1: Banyak kok di kelurahan saya itu benar-benar kreatif juga. Sampai
2: itu salah satu penunjang supaya pemilih ada trigger untuk datang. Selain kita penyelenggara, program-program, visi-misi juga penting. Cara kita mengkampanyekan apa namanya hari pemungutan, tata cara itu juga penting. Lalu juga ada yang konvensional, misalkan biasanya saya begitu ke KPPS, KPPS ke lingkungan tuh RT RW, lalu muncul di grup-grup, lalu muncul di perkumpulan-perkumpulan seperti itu sebenarnya. Kita pakai semua channel, baik itu OOH kita pakai ya kan,
0: OOH
2: kita pakai, Out of Home itu, Videotron kita pakai, sosmed kita pakai, radio, televisi kita pakai, semuanya kita gunakan, semua channel.
1: Baik. Jadi menjangkau semua lapisan masyarakat begitu.
2: Itu bagian dari inklusif tadi, pemilu yang inklusif, jangan sampai tertinggal satu orang pun.
1: Baik. Jadi udah menjadi target dari KPU Kota Madiun, bahwasanya sosialisasi terus digencarkan lewat berbagai media sosial sekarang ini. Dari Wulan ada yang bertanya nggak?
0: Ada yang tanya dari 0857-7741. Pertanyaannya, gimana KPU memastikan bahwa keterbatasan akses, kondisi fisik atau situasi tertentu tidak menjadi penghalang bagi pemilih untuk menggunakan hak konstitusionalnya? Gimana Pak Rak?
2: Saya kembali ke undang-undang ya. Sebenarnya ini saya niatnya akan jadi penutup, tapi karena pertanyaan ini bagus menurut saya ya. Jadi Undang-Undang 7 tahun 2017 pasal 5 itu berbunyi, penyandang disabilitas selama memenuhi syarat bisa jadi pemilih, bisa jadi anggota dewan, bisa jadi calon presiden. Jadi undang-undang ini sudah sangat-sangat inklusif, begitu, untuk memudahkan teman-teman, jangankan jadi pemilih, selama memenuhi syarat, disabilitas, punya kekurangan, bisa jadi anggota dewan, bisa mencalonkan dari anggota dewan dari semua tingkatan, DPD, bahkan capres dan cawapres. Undang-undang ini berbunyi begitu. Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan di lapangan seperti itu? Dari mulai pemutakhiran data pemilih, itu kita sudah memetakan. Jadi kita juga komunikasi dengan Dinsos, biasanya Bawaslu juga memberikan data sandingan atau tambahan. Ada pemilih-pemilih yang punya keterbatasan yang tetap ingin menggunakan hak pilihnya, harus didata seperti itu. Itu kita data, angkanya ada, disabilitasnya apa, jumlahnya berapa, disabilitas apa, jumlah berapa, itu semua ada. Nah, terus lalu bagaimana supaya dia tetap, kaitannya dengan keterbatasan akses dan supaya dia nggak jauh-jauh, kita juga petakan TPS terdekat rumahnya. Selama masih satu kakak, Ya, semangatnya supaya misalkan pemilih tersebut yang bersangkutan yang diceritakan tadi tidak bisa datang, setidaknya dalam satu KK misalkan ada 2-3 orang. Kita tidak mungkin memisahkan satu KK dalam TPS yang berbeda. Itu perlu dicatat. Jadi satu KK tidak mungkin, harusnya tidak mungkin dan pasti tidak mungkin itu terpisah TPS.
0: Betul.
2: Nah, Kak Salih jaga nih yang begini-begini, begitu, supaya bisa datang barengan anaknya, keluarganya, begitu. Jadi TPS-nya kita dekatkan, kita hitung. Jadi apa? Selama tidak melebihi dari 300 ya kalau konteks pemilu, maka kita akan bisa masukkan dia di TPS terdekat, begitu.
0: Oke. Jadi emang udah dijamin itu tadi ya, udah di apa? Dipetakan sesuai asalnya itu tadi, kembali lagi ya, terdekat.
2: Harus terdekat. Karena kalau jauh pasti kepikiran.
0: Bener.
2: Kita enggak usah bilang saya sebagai KPU gitu ya, tidak akan ngomong yang tentang kebijakan kita gitu, enggak. Kita sendiri jadi pemilih, kalau TPS-nya jauh kan pasti pikir-pikir. Makanya kita juga berpikir bagaimana TPS itu tidak terlalu jauh, begitu loh. Meskipun yang digunakan tetap TPS-TPS yang pernah digunakan, begitu.
0: Jadi udah di itu diplotin gitu ya. Karena ya, emang pikir-pikir kalau jauh ya.
1: Jadi memang untuk memudahkan masyarakat ini semuanya bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, begitu ya. Ada lagi yang bertanya?
0: Sudah.
1: Oke, ini ada lagi kebetulan yang baru masuk dari Yoga Firman Syahwinongo. Apakah pemilih yang menggunakan hak pilih melalui TPS Loksus mendapatkan jenis surat suara yang sama ya Pak dengan pemilih di TPS asalnya? Bagaimana penentuan surat suara dilakukan berdasarkan daerah pemilihan dan jenis pemilu? Terima kasih, maaf kepo banget.
2: Yang jelas bisa dibilang bisa iya bisa tidak. Jawabannya itu. Kenapa begitu? Karena di pemilu dan apa namanya pilkada, mereka itu sebenarnya kan sudah tercatat sebagai daftar pemilih tetap, begitu. Lalu ketika daftar pemilih tetap itu disahkan, nah ini yang beda. Daftar pemilih tetap di lokasi khusus, ini saya khususkan di lapas ya, dan daftar pemilih tetap yang ada di TPS biasa itu memungkinkan punya perbedaan surat suara. Nah, kenapa begitu? Jadi misalkan kalau di luar konteks pemilu itu 5 kotak, 5 surat suara. Di dalam bisa berbeda karena ketika dia sudah masuk Kota Madiun dengan KTP luar, ya kan, yang kita hitung itu KTP-nya itu. Jadi dia istilahnya DPT, tapi surat suaranya mengikuti KTP-nya. Begitu. Jadi surat suaranya fluktuatif di dalam itu, sesama DPT. Baru nanti ketika ada di lapas juga ada DPTB. Pindahan juga ada. Lah misalkan begini. Tahu-tahu ada warga binaan baru masuk. Dia masih nyantol ya istilahnya di TPS asalnya, masih kecantol di TPS asalnya. Dia kan enggak bisa menggunakan hak pilih di lapas. Kita mutakhirkan yang sana ngelepas. Ya, yang sini menerima. Begitu. Jadi pasti memungkinkan beda. Itu surat suaranya.
1: Mbak. Jadi tergantung identitas atau musik, asalnya dari
2: namanya sama-sama mana? DPT. Namanya sama-sama DPT, tapi surat suaranya bisa beda.
1: Bisa gitu. Beda gitu ya. Itu tadi sudah terjawab untuk
2: khususnya di lapas dan di reguler ya. Begitu.
1: Oke, sangat jelas terjawab ya untuk Kak Yoga Firmansyah. Terima kasih sudah bergabung dan gak kerasa kita sudah ada di penghujung acara. Betul. Nih, selamat dan juga Pak Rafif. Mungkin sebelum closing ada yang ingin disampaikan dari Pak Rafif untuk seluruh sahabat Suara Madiun.
2: Ya, silakan. Yang jelas KPU Kota Madiun, kami secara hierarki pasti kepanjangan tangan dari KPU Provinsi, dari KPU RI. Kita tidak akan keluar dari jalur hierarki itu. Itu yang pertama. Yang kedua, KPU Kota Madiun tetap selalu berusaha untuk bagaimana memfasilitasi dan menjamin hak pilih warga Kota Madiun, semua warga yang ada di Kota Madiun, begitu. Selama itu dia memenuhi syarat, maka kita akan jamin hak pilihnya. Begitu, itu saja sih.
1: Baik, terima kasih Pak Rafif untuk tambahan wawasan dan juga edukasi untuk sahabat Suara di semuanya. Jadi begitu ya sahabat Suara Madiun, bahwasanya kalau misalnya memang penyelenggara pemilu sudah memberikan fasilitas dan juga kesempatan untuk kita sebagai warga negara yang baik untuk menggunakan hak pilihnya, jangan sampai kita melewatkan sedikit pun kesempatan tersebut untuk kita menggunakan hak pilih kita atau suara kita, begitu ya. Dan akhir kata saya Amanda dan juga
0: Mulan pamit undur diri.
1: Terima kasih sekali lagi untuk narasumber spesial kita yang sudah hadir. studio. Terima kasih. Terima kasih juga untuk semua sahabat Suara Madin yang udah bergabung ya. Banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk dan kita enggak lupa mengucapkan selamat bekerja keras begitu ya, Pak. KPU Kota Madiun.
2: Sebentar lagi hamin 20 bulan kita mulai lagi gas lagi.
1: Nah, oh, itu. Oke, luar biasa.
0: Udah
1: enggak
0: kerasa ya.
2: Ya, Juni Juli gitu.
1: Oke, Juli 2027 begitu ya. Jadi mulai jangan sampai jangan sampai terlewatkan informasi apapun terkait kepemiluan ya, yang bisa diakses di laman medsos yang ada di KPU Kota Madiun ya, sahabat Suri semuanya. Baik, saya Amanda dan juga
0: Wulan.
1: Kita harus pamit undur diri, sampai jumpa, selamat beraktivitas dan dadah.
0: Dadah.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat, Suara Madiun Badan Pertahanan Sipil Arab Saudi menyatakan 4 orang terluka dan 15 rumah rusak usai puing-puing dari rudal jelajah berhasil dicegat di ibu kota Riyadh. 2 wanita hingga anak-anak terdampak dari serangan tersebut. Dikutip dari media Detik News, adapun koalisi yang dipimpin Arab Saudi sebelumnya mengatakan telah menghancurkan 4 rudal jelajah dan 2 drone pada Selasa di ibu kota Riyadh dan selatan wilayah kerajaan.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Suara Madiun 93.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

0: KBBL Radio Suramadu.
1: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, aduh, perutku, aduh.
2: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
3: Iki jane piye ya? Masa kelambine abang? Ngisarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral.
2: Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: break it down, come on. J Flow right here.
1: 93 FM LBBL
2: Radio Suramadu.
1: Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

Halo warga Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.

0: only on 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 15 Oktober 1998 berdirinya Komnas Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap kaum perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan keputusan Presiden nomor 181/1998 yang diperbarui oleh Perpres nomor 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga HAM nasional, yakni Lembaga HAM Nasional dan Komnas HAM serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian 15 Oktober 2012, Jokowi Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada 15 Oktober 2012, Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahya Purnama atau Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012 hingga 2017. Keduanya dilantik setelah memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Selanjutnya, 15 Oktober 1970, Anwar Sadat dilantik menjadi Presiden Mesir. Jenderal Besar Muhammad Anwar Al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir yang menjabat sebagai Presiden ketiga Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada tanggal 6 Oktober 1981. Oleh dunia Barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam sejarah modern. Selanjutnya 15 Oktober 1844, kelahiran filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir di Sakoni, Perusia, 15 Oktober 1844 dan meninggal dunia di Weimar 20 Agustus 1900 pada umur 55 tahun. Ia adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair, dan komposer. Selama hidupnya, ia menulis beberapa teks kritis terhadap agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat, dan ilmu pengetahuan, serta menampilkan kesukaan untuk metafora, ironi, dan pepatah. Ia merupakan salah seorang tokoh pertama dari golongan eksistensialisme modern.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.
5: Loh, Bah? Bah? Aja temu di? Iki lho, Le. Aku rodeng kali. Petek wis lara lho, Le.
6: Walah, Mbah.

0: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Le.
0: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
1: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi nempake ya kudu banter no, wong anyar.
0: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
2: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Siwon yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
3: Oh alah, iya kayak gini ki. Tanjowo kabeh tidak eh?
4: Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
3: Wes, nek-neki aman tenan.

0: Hah, ana cinta. Wah. Era lho.
1: Yo iya.
0: Alamone.
1: Tresno iki jalaran saka kulino lho.
0: Makane kuwi.
1: Tapi sesuk malah milih ronda.

0: selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
0: Oh iya, Le. Engkau dan tak kirim ya.
2: KTP maupun kakak memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun kakak secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto kakak dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
3: Ladalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, bisa nih, mesti diingatkan ini.
4: Kaget aku.
3: Mau buang sampah di sungai atau mbah?
4: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
3: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Bisa dihukum nanti.
5: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan. Dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM, Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.

93 FM BPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabatnya masih di program acara kami di Dandut Asik Suara Madiun. Beberapa lagu tadi sudah kita hadirkan, bagaimana? Sudah joget belum? Sudah berkeringat belum ya? Ya, siang hari ini kita akan masih temani semuanya ya. Jadi sampai jam 1 siang nanti dengan program acara kami yaitu di Dandut Asik Suara Madiun. Tempatnya orang bergoyang hati, tempatnya orang bergoyang pikiran, dan juga tempat orang bergoyang badan ya. Jadi kalau sahabat dengarkan lagu dandut ini, kalau diam seperti ini ya percuma, harus joget gitu, paling enggak tangannya gerak-gerak gitu, kalau enggak kepala-kepalanya gerak-gerakannya, kepalanya dilempar ke sini dan ke sana gitu ya, dilempar ke sini dan ke sana. Ya, ini informasi yang pertama tadi sudah kita sampaikan ya. Ada berikutnya, akses aplikasi Perlinsos harus pakai IKD. Dispenduk Sapil Madiun gencarkan layanan jemput bola. Nah, ini jadi kalau sahabat yang belum memiliki IKD, apa tuh IKD? Identitas kependudukan digital ya. Jadi kalau sekarang itu bukan berarti itu dihilangkan, tidak ya. Jadi kalau namanya KTP yang fisik itu masih ada, tapi ini yang ada aplikasinya di HP ya. Jadi ada KTP-nya, ada kakak kita, ada KTP keluarga kita, suami istri atau anak-anak kita, itu di situ ada semua data-datanya ya. Nah, ini informasinya untuk Anda. Warga Kota Madiun yang ingin mengecek status, mendaftar dan juga mengajukan sanggahan terkait data penerimaan bantuan sosial atau bansos melalui aplikasi perlindungan sosial atau Perlinsos harus memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Dan untuk memudahkan masyarakat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kota Madiun terus memperluas layanan aplikasi aktivasi IKD secara jemput bola. Kepala Dispenduk Capil Kota Madiun Agus Triyono menjelaskan IKD menjadi akses awal bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan Perlinsos secara mandiri. Dengan identitas digital tersebut, warga dapat mengakses fitur pendaftaran maupun penyampaian sanggahan jika terdapat ketidaksesuaian data bantuan. Meski demikian, masyarakat juga yang belum terbiasa menggunakan aplikasi tidak perlu khawatir. Warga lanjut lansia atau usia lanjut maupun kelompok yang membutuhkan bantuan dapat memperoleh pendampingan dari agen Perlinsos mulai dari proses pendaftaran hingga pengajuan sanggahan. Agen tersebut dapat berasal dari perangkat kelurahan, Babinsa maupun Babin Kamtibmas. Agus menyebut, perangkat kelurahan dapat mendaftarkan diri sebagai agen untuk membantu masyarakat di wilayah masing-masing. Dan Agus menegaskan, aktivasi IKD bukan kewajiban bagi seluruh penduduk Kota Madiun. Persyaratan tersebut ini berlaku bagi warga yang hendak mengakses aplikasi Perlinsos, khususnya untuk keperluan pendaftaran dan sanggahan data bantuan sosial. Untuk mendukung kemudahan akses layanan, Dispenduk Capil Kota Madiun rutin menggelar aktivasi IKD setiap hari melalui pelayanan jemput bola, dan ke depan jangkauan layanan tersebut direncanakan diperluas hingga tingkat RW sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, sehingga masyarakat semakin mudah mendapatkan layanan administrasi kependudukan digital di Kota Madiun. Baik sahabat, ini informasi tentang adanya sanggahan ya, tentang adanya desil atau juga yang lainnya atau bansos, yang ini tentunya juga sangat apa ya, mempengaruhi bantuan-bantuan kita. Jadi harus pakai IKD, dan ini tidak wajib untuk semuanya. Tapi kalau sahabat ingin mengakses yang namanya bansos itu, nah ini harus pakai ini ya. Jadi nantinya kalau sahabat tidak tahu caranya, nanti akan dibantu dengan agen ya. Agen bukan agen yang lainnya, ini agen Perlinsos ya, dari pendaftaran hingga sanggahan itu bagaimana. Dan ini juga nantinya yang membantu adalah pihak kelurahan, ada juga Babinsa, Babin Kamtibmas, atau juga yang lainnya yang tentunya ditunjuk oleh kelurahan ya. Jadi tidak usah khawatir, dan lainnya juga selalu apa ya, istilahnya jemput bola sahabat ya. Jadi sahabat tidak perlu bingung-bingung juga, kadang ini jemput bola itu harus direncanakan ya, ini bisa di RT, RW, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Jadi istilahnya ketika sahabat membutuhkan informasi ini, ada layanan di RT, kelurahan atau RW di kelurahan juga, nah ini bisa dilakukan layanan tersebut ya. Jadi sahabat tidak usah langsung datang ke kantor di Dispenduk Capil di jalan mana itu, di R. Sutomo ya, tapi langsung aja nanti ketika ada layanan bisa langsung digunakan. Tapi kalau tidak ada ya langsung aja datang ke Dispenduk Capil di Jalan DR Sutomo gitu ya.
Baik, sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, lagu-lagu dangdut sudah kita siapkan lagi. Kita sudah hampir jam 12 siang. Saatnya makan siang sudah selesai ataukah baru makan siang, boleh juga ya. Tapi pasti untuk semuanya yang saat ini masih merapat di 93 FM, harapan kami semoga terhibur dengan lagu-lagu dangdut yang kita hadirkan di kesempatan siang hari ini. Masih ada OO yang temani semuanya di program acara kami di Dangdut Asik Suara Madiun.

0: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf A, akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
1: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
2: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
3: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
2: Oh jangan dong, aja disalahin korbannya. Kadang ini pelakunya, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
4: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.

Sahabat Suara Madu, tidak terasa kebersamaan kita untuk siang hari ini di program acara kami di Dandut Asik Suara Madu, harus kita tuntaskannya. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan juga di gelombang yang sama, hanya di LPPL Radio Suara Madu. Dan akhirnya saya OO harus undur diri. Dan lepas ini nanti ada program Sweet Memories yang bisa temani semuanya sampai jam 3 sore nanti. Tetap 93 FM ya di LPPL Radio Suara Madu. Dan akhirnya OO harus undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Lin, kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 15 Oktober 1998 berdirinya Komnas Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap kaum perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan keputusan Presiden nomor 181/1998 yang diperbarui oleh Perpres nomor 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga HAM nasional, yakni Lembaga HAM Nasional dan Komnas HAM serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian 15 Oktober 2012, Jokowi Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada 15 Oktober 2012, Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahya Purnama atau Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012 hingga 2017. Keduanya dilantik setelah memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Selanjutnya, 15 Oktober 1970, Anwar Sadat dilantik menjadi Presiden Mesir. Jenderal Besar Muhammad Anwar al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir yang menjabat sebagai Presiden ketiga Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada tanggal 6 Oktober 1981. Oleh dunia Barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam

0: sejarah modern. Selanjutnya 15 Oktober 1844, kelahiran filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir di Sakoni, Prusia, 15 Oktober 1844 dan meninggal dunia di Weimar 20 Agustus 1900 pada umur 55 tahun. Ia adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair, dan komposer. Selama hidupnya, ia menulis beberapa teks kritis terhadap agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat, dan ilmu pengetahuan, serta menampilkan kesukaan untuk metafora, ironi, dan pepatah. Ia merupakan salah seorang tokoh pertama dari golongan eksistensialisme modern.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
4: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
3: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
4: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus gimana dong caranya?
3: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
4: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
5: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk kota Madiun yang lebih sehat.
6: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
7: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
6: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
7: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa. Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
8: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
9: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
10: Anak muda yang pengen nyoba narkoba untuk pertama kali.
11: Pikir-pikir dulu deh. Pakai narkoba merusak kemampuan belajar dan berpikir kamu. Merusak kemampuan kamu beraktivitas dengan baik. Bikin kamu bokeh. Sementara pengedarnya tambah kaya. Dan narkoba gak bikin kamu lebih jauh. Kamu okay kok tanpa narkoba.
12: Dengan hidup 100% sadar, sehat, produktif, dan tanpa narkoba. Sadari kalau hidup itu terlalu berharga. Buat sekedar mencoba-coba narkoba. Mulai hidup sehat dengan menjaga pola makan, pola istirahat, dan beraktivitas. Bikin hidup lebih produktif. Dengan berkarya di banyak bidang. Lebih inovatif dan kreatif. Karena hidup 100% jadi pilihan untuk masa depan. Tinggalkan yang cuma setengah-setengah. Waktunya hidup 100%.
13: Ingat ya, kamu oke tanpa narkoba.
14: Ayo dengar Suara Madiun.

93 FM PPL Radio Seramadion. Kembali sahabat ya, masih di program acara kami di Sud Morris untuk kesempatan hari ini, di hari Kamis di 15 Oktober 2026. Apa kabar dulu untuk semuanya yang saat ini masih simak program acara kami ya. Semoga dengan lagu-lagu Sud Morris ini bisa menemani semuanya aktivitas kita untuk siang hari ini. Baik itu yang lagi istirahat, yang lagi di toko, yang lagi jualan, yang lagi di jalan, ataupun juga yang lagi di kantor ya. Selamat siang aja semuanya. Semoga dengan lagu ini juga bisa menyemangati semuanya aktivitas kita untuk siang hari ini. Baik sahabat, kembali dari Jalan Peris Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun, saya OO yang akan temani semuanya di program acara kami di Sud Morris sampai jam 3 sore nanti.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
2: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
1: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
3: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
2: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
1: Kantong belanjanya, Pak.
3: Plastik aja, Mas. Lali aku.
2: Lah, Pak, gimana sih?
4: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
0: 93 FM, LPPL Radio, Suara Madiun.
5: Rugi kalau gini terus.
6: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
5: Duitnya gede, dapatnya sobrit.
6: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
5: Iya.
6: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, deket lagi.
5: Ya, pengen nyoba aja sih.
6: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Uang tetangga sendiri.
5: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
6: Nah itu udah paham.
5: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatet dulu kalau duitnya kurang.
6: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
7: Yuk larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
8: Suara Madiun 93 FM.
9: 93 FM. Radio Suara Madiun.
10: Radio Suara Madiun.

0: music.
1: Every time.
0: Every day.
2: Ih, pakai ditutup lagi portalnya. Masih juga jam 10:30. Pak, hoi pak, bukain dong.
3: Sabar Neng, ini mau dibukain.
2: Tumben sih. Padahal yang kemarin gak ditutup tuh portalnya.
3: Yaelah, kemana aja mbak. RW sebelah kemarin ada yang kehilangan motor. 3 yang hilang, masuk berita lagi.
2: Hah, masa sih pak?
3: Beneran, malah pelakunya nyerang yang punya waktu mergoki di garasi.
2: Kok jadi serem ya. Apalagi malingnya bisa sampai nyerang-nyerang gitu lagi.
3: Makanya kalau udah jam 10 malam, nih portal auto bapak tutup.
2: Ya, saya kan pulang kerja malam pak. Gimana dong?
3: Auto beres dah, nih ada pak satpam. Nanti bakal ada siskamling juga keliling komplek buat ngingetin warga. Yang keluar masuk di komplek juga diawasin.
2: Nah, itu kan jadi tenang juga nih hati. Kebetulan saya bawa pisang goreng nih pak. Lumayan kan buat ngemil malam sama yang siskamling.
3: Nah gitu dong, by the best tuh.
4: Nah kawan, jangan lupa terapkan siskamling di daerah kamu juga ya, biar aman.

0: Pahlawan itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sampah nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.
5: Suara Madiun 93 FM. 93 FM. 93 FM.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, masih di program acara kami di spesial untuk hari ini ya, masih di Sid Morris di hari Kamis di 15 Agustus, Oktober ya 2026.

Dan selamat siang dulu untuk sahabat yang saat ini baru bergabung di 93 FM ya. Harapan kami semoga terhibur dengan lagu dan juga informasi yang kita sampaikan untuk siang hari ini. Terlebih saat ini masih simak program acara kami dengan lagu-lagu khas kalau siang hari, Sweet Memories ya, lagu-lagu barat, kenangan. Nanti juga bisa direquest oleh sahabat semuanya ya di 081-556-451-817. Dan selamat siang dulu untuk sahabat yang baru bekerja juga ya. Sepertinya ada yang lembur di siang hari ini. Atau juga yang kalau di pemerintah kota ini tidak lembur ya. Masih di jam kerja ya sampai jam 3:30 nanti. Atau juga yang saat ini lagi di pasar ya. Tetap laris manis Tanjung Kimpul. Dagangannya habis, uangnya pada kumpul. Atau juga yang di toko-toko. Ya selamat siang aja semuanya. Ya di jalan juga selamat siang semuanya ya. Tetap hati-hati di jalan, jangan ngebut. Kalau capek, kalau ngantuk istirahat ya. Dan untuk sahabat semuanya yang saat ini ada yang baru makan siang ya, selamat siang aja. Semoga makanannya juga bisa membawa energi kita. Kalaupun sahabat ini banyak sekali tugas-tugas yang diselesaikan nanti belum selesai ya. Semoga dengan santap siang ini, semoga bisa segera selesai dan bisa berkumpul dengan keluarga kita atau juga orang yang kita sayangi di rumah ya. Apalagi yang saat ini siang seperti ini panas ya, hampir jam 2 siang panas. Mau kemana-mana juga malas gitu ya. Lebih baik kemana ya, kita dengarkan radio aja, kita dengar informasi dan dengarkan lagu-lagu yang akan kita hadirkan kesempatan siang hari ini. Baik sahabat, kembali lagu-lagu kenangan barat ya, masih akan kita hadirkan terus ya, sampai jam 3 sore nanti. Dan masih ada OO yang temani semuanya di program acara yang satu ini.

0: Sahabat Suara Madiun, pernahkah kalian melintas di persimpangan jalan lalu melihat sebuah garis kuning di aspal? Kalau pernah, apakah kalian sudah tahu nama dan fungsi garis itu? Ya, garis kuning tersebut biasa disebut Yellow Box Junction. Yellow Box Junction adalah marka jalan berbentuk bujur sangkar atau persegi panjang berwarna kuning yang tergambar di aspal pada setiap persimpangan jalan marka. Sesuai peraturan yang berlaku, walaupun lampu lalu lintas sudah hijau, pengguna jalan yang belum masuk YBC harus berhenti jika ada kendaraan lain di area itu. Sahabat baru bisa maju jika kendaraan dalam YBC sudah keluar. YBC ini bertujuan agar kemacetan di persimpangan tidak terkunci. Sahabat juga harus tahu kalau YBC ini memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Marka. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun. Sahabat Suara Madiun, sebagai orang tua, kita tidak bisa selalu memantau anak-anak kita saat berada di sekolah setiap harinya. Namun, setiap orang tua pasti sadar betul tentang perlunya menjamin keselamatan anak selama di sekolah. Guna memberikan jaminan keselamatan bagi pengguna jalan, sekaligus keselamatan anak di sekolah, pemerintah telah memberlakukan sebuah peraturan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sebagai tindak lanjut, saat ini sudah ada zona selamat sekolah, yaitu suatu kawasan di sekitar sekolah yang perlu dikendalikan lalu lintas kendaraannya, menyangkut kecepatan, parkir, menyalip, dan pejalan kaki yang menyeberang jalan. Zona selamat sekolah dilengkapi dengan fasilitas perlengkapan jalan yang terdiri atas marka jalan, rambu lalu lintas, dan alat pengaman pemakai jalan atau pita penggadu. Rambu dan marka di zona selamat sekolah, sahabat, pada umumnya dipasang lampu kuning berkedip dan jalan di depan sekolah diberi warna merah. Dengan adanya fasilitas ini, orang tua tidak perlu was-was lagi. Kegiatan belajar mengajar di sekolah pun lancar. Iklan layanan masyarakat ini supported by LPPL Radio Suara Madiun.
1: Now, you are listening. 92 FM.

0: sedih-sedihnya nonton, internetnya malah hilang. Mau googling mata di pelajaran, kok loading terus ya?
1: Sama. Aku juga ada Zoom meeting hari ini nih, tapi nggak connect.
2: Tenang, ada WiFi gratis untuk Madiun Genggam Teknologi atau Profit MTech, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
3: Kuota internetnya tidak ada batasnya, seperti cintaku padamu.
2: Ada 2.000 lebih titik WiFi gratis di Kota Madiun. Jangkauannya hingga di lingkungan masyarakat. Layanan ini hadir hingga di pos kampling setiap RT. Jadi terhubung dan tak membuatmu seperti orang bingung.
0: Gimana sih caranya login di WiFi Profit MTech Pemkot Madiun?
2: Gini nih caranya. Pertama,

Nyalakan Tools WiFi, pilih nama WiFi Kota Pendekar. Kedua, silakan tunggu video iklan selama 30 detik. Terakhir, WiFi siap digunakan. Yuk kita gunakan WiFi gratis dengan Pijat untuk perluas informasi dan permudah komunikasi.

0: Sahabat Suara Madiun, wisata kuliner di dalam kereta api kini telah dibuka secara resmi oleh Wali Kota Madiun.
1: Dok, iki aku ngerone berita, jarene iso mangan di dalam kereta. Iki piye ya carane ya?
2: Hah? Pripun, Mbah? Waduh, kula mboten ngertos sih. Napa perlu tumbas tiket riyen nggih niku?
1: Wes. Mosok kowe cah enom kok ora roh info to, Dok? Sik, tak telponke anake koncoku wae yo, sing sopir kereta.
3: Halo, Mbak Sumat. Wonten apa, Mbak? Kok tumben telepon? Iki lho, Le. Aku ki ngrungokne berita. Jarene iso mangan di dalam kereta api. Kuwi apa perlu kudu tuku tiket ya? Engko nek aku ra tiket, ra entuk munggah. Walah, niku to, Mbak. Mboten usah tumbas tiket, Mbak. Niku wisata kuliner enggal dateng Kutha Madiun. Niku lho teng Jalan Bokowonto. Jenengan nggih langsung mawon mriku. Wah, ngono to. Ya wis nek ngono le, tak ajak putu-putuku kabeh mrono. Syun yo le. Nggih, Mbah.
1: Ayo, Nduk, iki jelas ngono kuwi. Ayo ndang gas yo, budal yo.
2: Walah, Mbah, gas pripun? Long bensin jenengan telas ngoten kok.
1: Ayo, dolan neng Kutha Madiun.

0: Radio Suara Madiun.
1: Bencana alam bisa terjadi kapan saja. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung berapi dapat mengancam keselamatan kita. Kita memang tidak bisa mencegah bencana alam, tetapi kita bisa mengurangi risikonya dengan kesiapsiagaan. Kenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga berisi obat-obatan, air minum, makanan tahan lama, senter, dokumen penting, dan kebutuhan darurat lainnya. Pastikan jalur evakuasi diketahui seluruh anggota keluarga. Pahami langkah penyelamatan diri dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Saat bencana terjadi, tetap tenang, jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Segera menuju tempat aman sesuai dengan arahan petugas. Ingat, mitigasi dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali risikonya, siapkan langkahnya, selamatkan sesama. Jaga bencana, tanggung jawab kita bersama.
2: Duk, Bapak gawe nang wedang kopi ya?
3: Nggih, Bu.
2: Piye to, kompore makan kok ditinggal-tinggal? Engko nek kebakaran lho.
3: Tasik ngentasi pemean iki lho, genine ae cilik. Wis to, aman-aman.
2: Loh, maso cilik aja disepelekne. Mergo iso berpotensi kebakaran.
4: Sahabat, untuk mencegah kebakaran lakukan hal berikut ini. Saat Anda berada dalam rumah, 1. Apabila hendak bepergian, periksa instalasi listrik. 2. Matikan kompor, lampu, dan alat-alat listrik apabila tidak digunakan. 3. Tidak berlebihan memberi beban pada stop kontak. 4. Selalu pastikan kabel dalam keadaan baik. 5. Jauhkan sumber api dari anak-anak. 6. Sedia alat pemadam api ringan di dalam rumah.
5: Anda berada di luar rumah, 1. Jangan membakar sampah saat matahari terik. 2. Tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat. Jika terjadi kebakaran, tetap tenang dan hubungi layanan awas sigap di 0811 3577 800 atau di call center 112.

93 FM PPL Radio Suara Madiun. Kembali sahabat ya, masih di program acara kami di Sweet Morris ya untuk siang hari ini. Dan kita sekarang sudah di pukul 2:30 sore. Kalau sahabat yang baru masuk rumah, selamat siang aja. Atau juga yang saat ini masih di kantor, lagi bekerja, lagi sibuk ya mengerjakan tugas-tugas kita sehari-hari. Semoga segera selesai dan kita bisa pulang ke rumah nanti pukul 3:30 sore nanti ya. Atau juga saat ini lagi di jalan juga, selamat siang, panas ya cuacanya ya. Jadi alangkah baiknya kalau tidak ada acara yang mendesak, sahabat ditunda untuk keluar rumah ya. Nah itu kalau mungkin hanya berbelanja, karena juga kalau siang hari ini seperti ini ya, mall ya, ke mall ini laris manis ya, karena biasanya berangkatnya panas, kita ngadem dulu ke sana, jalan-jalan sampai capek, sampai sore gitu ya. Atau juga mungkin yang sahabat akan lakukan ya, masak setelah makan, tidur, atau juga nanti setelah tidur sore kita akan beraktivitas, entah itu nyuci baju, setrika, atau juga siram-siram bunga, atau juga yang lainnya. Tetap semangat juga ya untuk aktivitas kita sore hari nanti. Kembali sahabat untuk lagu-lagu kenangan atau di Sweet Morris ini, silakan untuk sahabat yang mau hadir ya, kita tunggu bersamaannya di 081-556-451-817 ya. Jadi siang hari ini nanti akan kita temani terus ya sampai tuntas program acara kami dengan lagu-lagu kenangan manca ya, nanti bisa direquest oleh semuanya. Baik sahabat, selamat siang dulu yang baru bergabung, ada Mbak Niken yang ada di Joglo Palerman Kota Madiun ya. Sehat terus Mas O ya, bisa menghibur kami semuanya yang di sini lagi ngantuk-ngantuk menunggu pembeli. Aduh. Panas banget ya. Ini yang laris es tehnya. Iya benar ya, es teh ya. Nanti kalau sudah waktunya hujan tuh selamat tinggal es teh jumbo, selamat datang mie godok gitu ya. Karena cuaca seperti ini emang enaknya ya es teh, apapun itu es ya. Tapi ya mohon maaf kalau tidak kuat badannya, jangan dipaksa ya. Mending kita minum air aja yang suhunya itu ya biasa aja, bukan dingin tapi suhu kamar gitu ya, suhu normal ya. Jadi siapa tahu nanti kalau kita tidak kuat badannya, bisa nanti akhirnya ya itu tadi kemana ya, batuk pilek. Ya baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya lagunya nanti ikut ya Mas O, tetap semangat juga ya. Terima kasih, ada Mbak Niken ya yang ada di Joglo Palerman. Salamnya untuk semua saja yang saat ini masih merapat di 93 FM ya. Entah itu yang di Joglo, di pasar, di terminal, di stasiun, di toko, wih lengkap ya. Atau lagi yang bekerja di kantor atau yang tidak di kantor juga, selamat sore semuanya, selamat beraktivitas, selamat siang. Cius. Baik sahabat, kembali untuk sahabat semuanya, lagu-lagu kenangan kita hadirkan lagi. Dan masih ada OO yang temani semuanya sampai aktivitas kita nanti jam 3 sore.

Sahabat Suara Madiun, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat mengeluarkan surat edaran pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar dari rumah BDR akibat kabut asap yang menyelimuti dalam beberapa hari terakhir. Dikutip dari media CNN Indonesia, Muhammad Nehru Sagena, Kepala Dikbud Sulawesi Barat, melalui surat imbauan meminta kepala SMA, SMK dan SLB se-Sulawesi Barat memantau kualitas udara di lingkungan sekolah secara berkala. Pihak Dinas Sulawesi Barat meminta menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi kualitas udara demi menjaga kesehatan siswa dan tenaga pendidik. Dituturkan bahwa sekolah yang berada di wilayah dengan dampak asap ringan hingga sedang diminta mewajibkan penggunaan masker bagi seluruh peserta didik dan tenaga pengajar.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung berapi dapat mengancam keselamatan kita. Kita memang tidak bisa mencegah bencana alam, tetapi kita bisa mengurangi risikonya dengan kesiapsiagaan. Kenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga berisi obat-obatan, air minum, makanan tahan lama, senter, dokumen penting, dan kebutuhan darurat lainnya. Pastikan jalur evakuasi diketahui seluruh anggota keluarga. Pahami langkah penyelamatan diri dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Saat bencana terjadi, tetap tenang, jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Segera menuju tempat aman sesuai dengan arahan petugas. Ingat, mitigasi dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali risikonya, siapkan langkahnya, selamatkan sesama. Jaga bencana, tanggung jawab kita bersama.
1: Seiring penerapan identitas kependudukan digital atau IKD, masyarakat diimbau untuk lebih waspada terhadap oknum tidak bertanggung jawab yang mengaku sebagai petugas instalasi IKD. Modusnya beragam, seperti mengaku sebagai petugas Dukcapil tanpa identitas resmi, menawarkan jasa instalasi IKD dengan imbalan tertentu, meminta data pribadi seperti NIK, PIN ataupun OTP, serta mengunjungi rumah warga tanpa pemberitahuan resmi dari kelurahan. Ingat, instalasi IKD hanya dilakukan oleh petugas resmi Dinas Dukcapil Kota Madiun. Prosesnya aman, gratis, dan dilakukan di kantor Dukcapil atau melalui kegiatan jemput bola yang dilakukan oleh petugas Dukcapil setelah berkoordinasi dengan pihak kelurahan setempat. Petugas resmi selalu membawa identitas dan atribut kedinasan. Jika ragu, Anda berhak meminta identifikasi petugas. Jangan percaya jika ada yang menghubungi via WhatsApp, SMS, atau telepon untuk aktivasi jarak jauh. Lindungi data pribadi Anda. Info lebih lanjut hubungi Dukcapil Kota Madiun di 0351-454-301 atau kunjungi capil.madiunkota.go.id.
2: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Kebersamaan kita untuk siang hari ini di program acara Sweet Memory harus kita tuntaskan ya. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan juga di gelombang yang sama, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. Dan akhirnya harus undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 15 Oktober 1998 berdirinya Komnas Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap kaum perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan keputusan Presiden nomor 181/1998 yang diperbarui oleh Perpres nomor 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga HAM nasional, yakni Lembaga HAM Nasional dan Komnas HAM serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian 15 Oktober 2012, Jokowi Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada 15 Oktober 2012, Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahya Purnama atau Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012 hingga 2017. Keduanya dilantik setelah memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Selanjutnya, 15 Oktober 1970, Anwar Sadat dilantik menjadi Presiden Mesir. Jenderal Besar Muhammad Anwar al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir yang menjabat sebagai Presiden Ketiga Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada tanggal 6 Oktober 1981. Oleh dunia Barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam sejarah modern. Selanjutnya 15 Oktober 1844, kelahiran filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir di Sakoni, Perusia, 15 Oktober 1844 dan meninggal dunia di Weimar 20 Agustus 1900 pada umur 55 tahun. Ia adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair, dan komposer. Selama hidupnya, ia menulis beberapa teks kritis terhadap agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat, dan ilmu pengetahuan, serta menampilkan kesukaan untuk metafora, ironi, dan pepatah. Ia merupakan salah seorang tokoh pertama dari golongan eksistensialisme modern.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya!
4: Mas, piye kabare? Lak do podo sehat kabeh to? Aku dulurmu sing ning Kalimantan jek kelingan ora.
5: Nduk,
6: nopo, Mbah?
5: Iki lho, Nduk. Kok enek wae ngene iki piye ya? Dulurku sing endi ya? Aku ki lak yo mbarep to. Ora ndudur kok Kalimantan. Wong dulurku ki yo tuwek-tuwek kabeh saiki.
6: Pun Mbah mboten sah ditanggapi, niku penipuan.
5: Penipuan piye to, Nduk?
6: Nggih, Mbah, niku penipuan. Nanti ngaku-ngaku saudara terus pinjam uang, lama-lama Mbah Sumet ngikuti apa maunya yang nelpon itu.
7: Sahabat, mari waspada terhadap modus penipuan. Jangan mudah percaya jika mendapatkan telepon atau

0: Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, data pribadi adalah setiap data tentang orang perseorangan, baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasikan secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin hak dasar warga negara melalui regulasi perlindungan data, serta meningkatkan budaya kesadaran masyarakat dalam perlindungan data pribadi. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi menandai era baru dalam tata kelola data pribadi di ranah digital Indonesia. Undang-Undang PDP sekaligus dapat menjadi payung hukum yang lebih komprehensif dan mendorong reformasi praktik pemrosesan data pribadi dengan meningkatkan standar industri. Undang-Undang PDP mengatur perihal transfer data pribadi, sanksi administratif, kelembagaan, kerjasama internasional, partisipasi masyarakat, penyelesaian sengketa dan hukum acara, larangan dalam penggunaan data pribadi, serta ketentuan pidana. Pelanggaran mengenai PDP ini bisa dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PDP, yaitu hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah, serta sanksi administratif yang akan dikenakan ketika terjadi pelanggaran pemenuhan ketentuan tentang kewajiban. Undang-Undang PDP ini diharapkan dapat memberikan kemajuan untuk melindungi hak fundamental warga negara. Perlu bijak untuk tidak mengumbar data pribadi.
1: Sugeng siang, tetangaken kula sastra. Nyun sewu.
2: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
3: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi, kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
4: Mari.
3: Utamakan bahasa Indonesia.
4: Lestarikan bahasa daerah.
3: Pelajari bahasa asing.
5: Sahabat Surmadion, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di sejumlah Indonesia tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mengganggu akses pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Dikutip dari Mediadetik, Komisioner Pengkaji dan Penelitian Komnas HAM Uli Parulian telah menyoroti dampaknya untuk dunia pendidikan. Akibat karhutla, kegiatan belajar harus dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh di sejumlah wilayah terdampak. Diketahui ia menambahkan dampak karhutla pada kesehatan juga membebani masyarakat. Selain itu, ia menekankan upaya pemulihan harus ada dan dilakukan dengan efektif. Selain kesehatan dan pendidikan, Komnas HAM juga menekankan pentingnya pemulihan ekologi seperti lahan gambut yang rusak. Ia berharap lahan yang telah rusak bisa diperbaiki kembali. Tidak hanya itu, Komnas HAM mendorong pemerintah juga untuk memperhatikan ekonomi masyarakat yang ikut terdampak. Banyak warga yang kehilangan pekerjaan akibat musibah tersebut.

0: Selamat sore, Mbak.
1: Selamat sore, Pak.
0: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
1: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
0: Kalau kain batik khas Madiun?
1: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
0: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
2: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
0: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
1: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
0: Nomor HP Mbak berapa ya? Hilu Badala. Hilu Badala. Usia boleh menua, tapi bahagia tak pernah ada batasnya. Bahagia di usia tua datang dari hal-hal sederhana, kesehatan yang terjaga, keluarga yang peduli, dan waktu yang berarti. Usia tua adalah anugerah. Mari jadikan masa tua penuh dengan makna. Ayo kita jaga mereka, dengarkan, temani, dan bahagiakan.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen membentang luas di 8 negara, mulai dari Prancis, Swiss, Italia, Jerman, Austria, Slovenia, Liechtenstein hingga Monaco. Panjangnya sekitar 1.200 km dengan puncak-puncak yang menjulang tinggi dan lembah yang indah. Gunung tertingginya adalah Mont Blanc di perbatasan Prancis dan Italia dengan ketinggian mencapai 4.810 meter. Alpen terbentuk jutaan tahun yang lalu akibat pertemuan lempeng tektonik Afrika dan Eurasia. Tumbukan besar inilah yang mendorong batuan ke atas dan membentuk barisan pegunungan yang megah hingga kini. Karena proses ini masih berlangsung, wilayah Alpen tetap aktif secara geologi dan memiliki banyak gletser serta lembah curam. Selain menjadi keajaiban alam, pegunungan Alpen juga memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Eropa. Sejak dahulu, Alpen menjadi penghalang alami sekaligus jalur penghubung antar wilayah. Banyak jalan, terowongan, dan jalur kereta dibangun agar orang bisa menyeberang dari satu negara ke negara lain melalui pegunungan ini. Alpen juga terkenal sebagai surga wisata. Saat musim dingin, daerah ini dipadati wisatawan yang datang untuk bermain ski atau snowboarding di resor-resor terkenal seperti Zermatt di Swiss dan Chamonix di Prancis. Ketika musim panas tiba, pegunungan ini berubah menjadi destinasi populer untuk hiking, bersepeda, dan mendaki. Pemandangan padang rumput yang hijau, bunga liar yang bermekaran, serta danau biru yang jernih menjadikannya daya tarik luar biasa. Keindahan Alpen juga memberi inspirasi dalam seni dan budaya. Banyak lagu rakyat, cerita, serta lukisan yang lahir dari kehidupan masyarakat pegunungan ini. Bahkan, musik yodel yang khas berasal dari tradisi penduduk Alpen yang dulu digunakan untuk berkomunikasi antar lembah. Selain pesona wisatanya, Alpen punya peran vital dalam menjaga keseimbangan alam. Gletser dan salju di pegunungan ini menjadi sumber air bagi banyak sungai besar di Eropa, termasuk Sungai Rhine, Rhone, dan Danube. Air yang berasal dari Alpen mengairi ladang, menghasilkan energi listrik tenaga air, serta menjadi sumber kehidupan bagi jutaan orang. Namun, pegunungan Alpen juga menghadapi tantangan besar. Pemanasan global membuat gletser mencair dengan cepat, yang berakibat pada berkurangnya cadangan air dan meningkatnya risiko longsor maupun banjir. Selain itu, pariwisata yang berlebihan terkadang menimbulkan tekanan pada lingkungan. Oleh karena itu, berbagai negara berusaha menjaga kelestarian Alpen melalui Taman Nasional dan kebijakan lingkungan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Suara Madiun 93.

Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antarumat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 15 Oktober 1998 berdirinya Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap kaum perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan keputusan Presiden nomor 181/1998 yang diperbarui oleh Perpres nomor 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga HAM nasional, yakni Lembaga HAM Nasional dan Komnas HAM serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian 15 Oktober 2012, Jokowi Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada 15 Oktober 2012, Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahya Purnama atau Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012 hingga 2017. Keduanya dilantik setelah memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Selanjutnya, 15 Oktober 1970, Anwar Sadat dilantik menjadi Presiden Mesir. Jenderal Besar Muhammad Anwar al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir yang menjabat sebagai Presiden ketiga Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada tanggal 6 Oktober 1981. Oleh dunia Barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam sejarah modern. Selanjutnya 15 Oktober 1844, kelahiran filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir di Sakoni, Perusia, 15 Oktober 1844 dan meninggal dunia di Weimar 20 Agustus 1900 pada umur 55 tahun. Ia adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair, dan komposer. Selama hidupnya, ia menulis beberapa teks kritis terhadap agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat, dan ilmu pengetahuan, serta menampilkan kesukaan untuk metafora, ironi, dan pepatah. Ia merupakan salah seorang tokoh pertama dari golongan eksistensialisme modern.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya!
5: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
6: Halo, salam jumpa sahabat. Semoga kabar baik juga senantiasa menyertai. Senang sekali rasanya dapat berjumpa kembali dalam rangkaian Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama dengan saya Devi Aprilia, mengawali informasi kita pertama, ada rekan Dewan Tapramayoga Suara Kota Probolinggo mengabarkan cetak wirausaha muda Pemerintah Kota Probolinggo regenerasi pembudidaya ikan.
7: Pemerintah Kota Probolinggo mendorong generasi muda menjadi pembudidaya ikan sekaligus wirausahawan. Dorongan ini disampaikan lewat pelatihan kewirausahaan budidaya ikan di Koperasi Kelurahan Merah Putih Pakistaji. Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, mengajak anak muda tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi berani menciptakan lapangan kerja. Menurutnya, budidaya lele, nila, dan gurami bisa dimulai dari lingkungan rumah tanpa lahan luas. Hasilnya pun dapat diolah menjadi filet, keripik hingga abon ikan, serta dipasarkan lewat kerjasama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Fitriawati mengatakan bahwa pelatihan ini diikuti 50 pemuda Karang Taruna dari Kelurahan Jerepeng Wetan, Curah Gerinting, dan Sumber Taman. Para peserta mendapatkan paket sarana budidaya berupa 1 kolam terpal, serta 100 kg pakan, obat-obatan, dan 2.000 ekor benih nila. Dinas juga menyerahkan induk lele kepada pelaku usaha pembenihan. Peserta turut melihat langsung usaha budidaya di KKMP Pakistaji. Koperasi ini mengelola 24 kolam terpal lele dan mencatat omset 63,5 juta rupiah dalam satu siklus 4 bulan. Pada kesempatan yang sama, KKMP Pakistaji menandatangani kerjasama pemasaran dengan SPPG Kanigara 01. Dewanta Pramayoga, Suara Kota Probolinggo.
6: Selanjutnya, bersama dengan Eko Utomo, RGR FM Tulungagung mengabarkan 6 truk tangki bersih diberangkatkan. Pemkab Tulungagung bersama dengan BPBD, Basnas, dan Lembaga Amil Zakat bersinergi peduli terhadap warga yang terdampak kekeringan.
1: Kekeringan membuat akses air bersih menjadi tantangan bagi masyarakat. Sebagai bentuk kepedulian dan respon terhadap kebutuhan warga, pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama BPBD, Basnas, dan berbagai lembaga amil zakat bersinergi menyalurkan bantuan air bersih. 6 truk tangki air bersih diberangkatkan menuju 3 wilayah. Masing-masing 2 truk tangki untuk Ngelutung Kecamatan Sendang, Banyu Urip Kecamatan Kalidawir, Kradinan Kecamatan Pagerwojo. Pemberangkatan secara simbolis dilaksanakan di halaman Pendopo Kongasarum Kusumani Bongso oleh PLT Bupati Tulungagung Ahmad Barudin, jajaran Forkopimda Ketua Basnas Tulungagung, serta unsur terkait lainnya. Kegiatan diawali dengan doa bersama. Di tengah kekeringan, bantuan air bersih sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan minum, memasak, menjaga kebersihan, dan kesehatan keluarga. Kolaborasi berbagai pihak menjadi wujud nyata, gotong royong agar masyarakat yang membutuhkan dapat terbantu. Eko Utomo, RGR FM, Tulungagung.
6: Disusul ada Kevin Mabek dari Suara Ngawi, Festival Dai Cilik di Ngawi diikuti 59 peserta. Bupati Ngawi apresiasi pembinaan karakter.
8: Pendopo Widya Graha Ngawi menjadi panggung unjuk kemampuan dakwa puluhan pelajar pada Senin 12 Oktober 2026. Sebanyak 59 peserta jenjang SMP sekabupaten Ngawi tampil dalam Festival Dai Cilik Jawa Pos Radar Madiun 2026. Beradu kemampuan berbicara di depan publik sekaligus menyampaikan pesan-pesan keagamaan. Oni Anwar Bupati Ngawi yang hadir membuka kegiatan tersebut memberikan apresiasi atas konsistensi Jawa Pos Radar Madiun dalam menyediakan ruang pengembangan bakat generasi muda. Oni juga menyebut festival tersebut bukan sekedar ajang kompetensi dakwah. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi sarana membangun karakter, melatih keberanian, dan menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada pelajar sejak dini. Festival ini menjadi wadah sekaligus ruang bagi anak-anak kita untuk mengasah budi pekerti, belajar menyampaikan pesan kebaikan atau amar ma'ruf nahi mungkar, serta menjadi manusia bermanfaat. Oni juga mengapresiasi keberlanjutan penyelenggaraan festival. Dengan ajang tersebut telah 5 kali digelar untuk jenjang SD dan 2 kali untuk tingkat SMP dan MTS. Konsistensi itu dinilai penting untuk memberikan kesempatan kepada pelajar mengembangkan kemampuan komunikasi, khususnya dalam menyampaikan pesan keagamaan di hadapan masyarakat. Oni juga mengaku bangga melihat kemampuan para peserta. Mereka dinilai telah menunjukkan kompetensi berdakwah, keberanian berbicara di depan mimbar, serta semangat mengajak masyarakat melakukan kebaikan. Saya Kevin Mabek, Suara Ngawi.
6: Kemudian menuju Ersal FM Nganjuk, Reni Kristi mengabarkan operasi gabungan di Nganjuk sita 300 bungkus rokok tanpa pita cukai. Bea Cukai Kediri dan Satpol PP perketat pengawasan di Ngetos hingga Loceret.
9: Tim gabungan pemerintah Kabupaten Nganjuk bersama kantor Bea Cukai Kediri mengamankan sekitar 300 bungkus rokok tanpa pita cukai dalam operasi pemberantasan rokok ilegal. Operasi menyasar sejumlah titik di Kecamatan Ngetos dan Loceret sebagai bagian dari upaya menekan peredaran rokok ilegal serta meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan cukai. Perwakilan Bea Cukai Kediri, Aji Darmawan, menyampaikan bahwa barang bukti tersebut dibawa ke kantor Bea Cukai Kediri untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Nganjuk Nafhan Tohawi menegaskan bahwa sinergi dengan Bea Cukai Kediri akan terus ditingkatkan melalui operasi gabungan dan pengawasan berkelanjutan. Masyarakat juga diimbau untuk tidak membeli, menjual, maupun mengonsumsi rokok ilegal guna mendukung pemberantasan peredaran produk tembakau tanpa pita cukai di Kabupaten Nganjuk. Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten.

0: Ismail Arusdi, sahabat akrab Ketua TP PKK Kabupaten Pasuruan ini mengatakan, Medi si gigi putih adalah sebuah perumpamaan yang dipakai sebagai subjek lomba. Oleh sebab itu, melalui tokoh Medi si gigi putih, para peserta tidak hanya sekedar berlomba, tetapi juga belajar dan berbagi cerita tentang betapa pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini dengan cara yang menyenangkan.
1: Selamat menjalani lomba, anak-anakku sayang. Jangan khawatir, ada menang kalah itu biasa. Yang penting anak-anak sudah berani. Sudah berani cerita ini kan bisa cerita ke teman-temannya. Nanti bahwa pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, lomba mendongeng Medi si gigi putih secara resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai.
0: Sementara itu, salah satu peserta dari perwakilan Kecamatan Rembang, Salma, mengaku siap menunjukkan penampilan terbaiknya meski hanya berlatih selama 5 hari saja. Hal yang sama juga disampaikan guru pendamping Salma, Henny. Selama lomba berlangsung, ada 3 orang dewan juri yang menilai seluruh tampilan para peserta, yakni Eri Wahyu dari pengurus PKK Kabupaten Pasuruan, Yusmiarto Eben, serta independen dari Surabaya. Yoga Pratama, Suara Pasuruan, mengabarkan.
2: Selanjutnya bersama dengan Sukma dari Suara Madiun, belajar penataan kabel bawah tanah, Pemkot Tangerang melakukan studi tiru atau SCUT di Madiun.
3: Pengalaman Kota Madiun dalam penataan jaringan utilitas perkotaan menjadi perhatian pemerintah Kota Tangerang. Pemkot Tangerang melakukan studi tiru terkait sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT di Kota Madiun untuk menggali strategi, regulasi, dan pola kerjasama yang dapat diterapkan dalam mengatasi persoalan kabel semrawut di wilayahnya. Kunjungan berlangsung di rumah dinas Wali Kota Madiun. Dalam kunjungan tersebut, Wali Kota Tangerang diwakili Asisten 1 Sekretariat Daerah Kota Tangerang, yaitu Bapak Mulyani, menyampaikan kabel yang belum tertata masih menjadi tantangan di banyak daerah, termasuk Kota Tangerang. Karena itu, pihaknya ingin mempelajari pengalaman Kota Madiun, mulai dari kebijakan dan regulasi, skema kerjasama, keterlibatan organisasi perangkat daerah atau OPD, hingga mekanisme pelaksanaannya. Kota Madiun menjadi tujuan studi tiru karena telah memulai penataan SJUT dan memiliki pengalaman dalam menyiapkan regulasi serta skema kerjasama. Pengalaman tersebut menjadi bahan pembelajaran bagi Kota Tangerang, termasuk untuk memahami tantangan yang muncul saat kebijakan diterapkan di lapangan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Madiun, Suko Dwi Handiarto, mewakili PLT Wali Kota Madiun, menjelaskan bahwa penataan SJUT di Kota Madiun telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya tuntas. Menurutnya, pelaksanaan program ini masih menghadapi sejumlah tantangan sehingga aspek regulasi, kerjasama, dan koordinasi perlu diperhatikan agar proses implementasi dapat berjalan lebih baik. Sekda Kota Madiun menekankan pentingnya penyiapan aturan dan perencanaan jaringan secara matang sebelum pelaksanaan di lapangan. Hal itu diperlukan untuk meminimalkan kendala saat eksekusi, sekaligus memastikan skema kerjasama yang dipilih sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan daerah. Dalam sesi pemaparan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PU Kota Madiun menjelaskan aspek regulasi, pemanfaatan aset daerah, skema kerjasama, serta pengalaman uji coba pembangunan jaringan bawah tanah sepanjang kurang lebih 6 km. Pembahasan juga mencakup sejumlah aspek teknis yang perlu diperhatikan dalam penataan jaringan utilitas. Sementara itu, Dinas Kominfo turut memaparkan koordinasi penataan kabel dengan penyedia jaringan telekomunikasi. Melalui studi tiru ini, pengalaman Kota Madiun diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Kota Tangerang dalam merancang penataan utilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Sukma Suara Madiun melaporkan.
2: Pamungkas, ada Bobby Wijayanto bersama dengan Suara Lumajang mengabarkan RAPBD 2027, Bupati Lumajang prioritaskan pelayanan dasar dan infrastruktur.
4: Bupati Lumajang Indah Amperawati mengungkapkan bahwa keberhasilan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2027 harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan semata-mata dari tingginya penyerapan anggaran. Penegasan tersebut disampaikan Bupati yang akrab disapa Bunda Indah saat membacakan nota keuangan atas Rancangan Peraturan Daerah Raperda tentang APBD Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang. Bunda Indah menjelaskan perencanaan anggaran daerah harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, serta pembangunan infrastruktur yang menunjang aktivitas dan perekonomian warga. Menurutnya, anggaran daerah harus dikelola secara efektif.

0: efektif agar setiap program pembangunan menghasilkan dampak yang lebih dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan program menjadi hal penting yang perlu diperhatikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.
1: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
2: Demikian serangkaian informasi Buletin Jawa Timur untuk edisi hari ini. Saya Devi Aprilia bersama dengan kru yang bertugas, pamit undur diri, sampai jumpa pada edisi berikutnya.
3: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowo Pati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
4: Di 15.20 Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Radio Suara Madiun, selamat sore.
1: Masih semangat terus segar. Juga ya.
0: Betul. Ini udah tanggal 15 Oktober 2026 atau tepatnya di hari Kamis. Udah tengah bulan aja nih.
1: Betul. Ya, dan udah mau weekend lagi juga nih.
0: Apakah kondisi dompet tetap aman?
1: Masih
0: atau
1: aman?
0: Sudah bertemu dengan Patimura? Coba Patimura sama Patimura di dalam dua gitu ya. Pasti gelut.
1: Bahaya itu. Pedang-pedangan tuh kan, bawa pedang tuh.
0: Parang
1: ya, golok-golok ya. Serem tuh.
0: Ya deh, ketemu lagi di 15.20 yang bakal hadir sampai di jam 8 malam nanti. So, don't go anywhere.
1: Okay, stay tuned.

0: Radio Suara Madiun.
1: Wes, ngene lah beres tau, tak obongi kafe sampai bentar sih.
2: Jangan ya.
1: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.
3: Loh, Bah? Aja tempun di?
4: Iki lho, Le. Aku rada kali. Peteng kue seloro lho, Le.
3: Walah, Mbah. Kok yang dadak neng kali? Niku mengke, jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan. Lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
4: Jadi, aku rada BAB neng kali, yo, Le.
3: Yang betul sah, Mbah. Jaman yaen.

0: Kacing tebu di?
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok ini kebun toh mbah, mbah. Nggak pacul pisan. Ya jen ini kudu toh mbah, mbah.
1: Ya apa toh lele? Aku kini kebun, arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri, BAB di toilet.

0: Madiun. Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk.
2: Mas, mas, mas, pohonnya ambruk, mas.
1: Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
3: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya kalau nggak ada pulsa bisa telepon petugasnya?
3: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa, serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah Kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
3: Betul sekali.
4: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
5: Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.

0: 93 FM Radio Sarawadiun. Sugi Bornean.
1: Iya.
0: Satu kata untuk Sugi Bornean adalah sempurna.
1: Iya.
0: Kenapa saya bilang sempurna?
1: Kenapa tuh, Rian?
0: Ya, karena aku kagum aja sama ini. Iya. Ya, dan karena apa ya, unik apa? Gitu loh.
1: Betul, mereka masih mampu, dengan ciri khasnya ya.
0: Iya, jadi menggabungkan lagu-lagu musik-musik etnik Kalimantan.
1: Betul.
0: Dengan musik-musik Jawa.
1: Nah,
0: karena mereka dari Semarang kan?
1: Iya, makanya ya. Itu. Jadi, gimana ya, adem banget di kuping gitu ya.
0: Easy listening.
1: Adikup, adem itu? Adem di kuping, adikup,
0: adikup,
1: adikup, adem di kuping,
0: adiguno,
1: adikup, adiguno,
0: adikup, adigang, adiguno. Ya, ya, karena memang mereka adalah band unik.
1: Mm-hmm.
0: Dan berasal dari Semarang. Sebenarnya gak unik kalau dari Semarang ya.
1: Yeah.
0: Karena mereka menggabungkan
1: beberapa musik-musik ya, etnik gitu ya,
0: yang dibawa ke dalam industri musik Indonesia.
1: Yeah.
0: Dan ternyata mendapatkan tempat di hati para penikmat pendemar.
1: Kita agak kompak sore hari
0: ini
1: ya. Gak apa-apa.
0: Penikmat musik di Indonesia.
1: Di Indonesia ya.
0: Ya, tapi vokalisnya udah ganti ya sekarang.
1: Iya, dengan formasi baru ya.
0: Formasi baru. Jadi Fanny itu udah mundur, digantikan posisinya sekarang sama si Satvika Fraspati. Namanya cukup sulit.
1: Iya, namanya juga etniknya.
0: Iya, etnik banget ini. Dan dia ini bergabung barengan sama Sugi Bornean ini sejak April 2024. Kalau dari segi suara, kalau menurut lu gimana?
1: Sama-sama lembutnya juga.
0: Enak
1: sih
0: ya.
1: Masuk juga ya di musiknya dengan genre mereka, suaranya tuh ngeblends gitu
0: ya. Kalau didengerin masih sopan gitu ya.
1: Masih
0: suaranya
1: sopan banget
0: ya.
1: Sopan banget
0: dan pokok enak banget, nyaman banget.
1: Adikup pokok. Adem di kuping.
0: Sama endikup ya.
1: Enak di kuping ya.
0: Ya, karena memang dalam sebuah band itu biasanya ya, Sukma, yang paling sulit adalah menggantikan vokalisnya.
1: Betul, karena itu
0: vokalis itu bawa karakter untuk bandnya.
1: Bandnya gitu ya.
0: Juga dia jadi frontman-nya. Frontman-nya ya.
1: Ya, ibarat kata ujung tombak dari sebuah band gitulah ya.
0: Yes.
1: Jadi kalau ada
0: you got it, man.
1: Yeah.
0: Yes.
1: Thank you, man. You wanna ST? Or
0: Ya. Karena memang sulit sekali menggantikan posisi vokalis, tapi ternyata ini mampu loh.
1: Betul. Keren ini salah satunya yang sukses karena ada perubahan vokalis ya, pergantian vokalis. Tapi tetap bisa apa namanya? Diterima dan tetap
0: bawa nyawa gitu ya.
1: Meramaikan belantika musik Indonesia.
0: Betul.
1: Ya. Karena biasanya kan vokalis ketika ada satu band nih hadir gitu ya, orang itu kan biasanya terekam kan gitu kan, ketika melihatnya oh ini vokalisnya ini dengan
0: apal
1: formasi bandnya seperti ini, musiknya seperti ini. Biasanya kalau ada pergantian personil pasti ada kayak soul yang hilang gitu ya. Mesti ada sebuah part yang hilang, entah itu ganti terutama vokalis ya.
0: Betul.
1: Terutama vokalis itu pasti bikin kayak gimana ya, kalau Sukma sendiri tuh ngerasain, misal nih ya, misal Jambrut.
0: Ya.
1: Jambrut dulu sama Krisyanto.
0: Krisyanto.
1: Kan? Terus ada pergantian dengan
0: tapi
1: vokalis baru.
0: Agak redup ya.
1: Mohon maaf lupa namanya vokalis yang menggantikan Krisyanto itu. Itu kayak mau menikmati musiknya lagi tuh juga feelnya kurang gitu rasanya. Terus ketika sekarang reunion apa-apa balik lagi sama Krisyanto itu juga ada semangat menggebu lagi karena
0: nyawanya balik lagi,
1: kayak musiknya ada sesuatu yang balik lagi.
0: Karena
1: gitu,
0: biasanya gini ya Sukma, kalau melihat pergantian personil terutama vokalis ya, yang banyak terjadi itu biasanya itu karakter musiknya memang agak bergeser sedikit karena menyesuaikan warna vokal si vokalis barunya biasanya gitu.
1: Betul.
0: Kadang kan mereka ngambil nadanya di apa musiknya, nada dasarnya biasanya dipindah untuk menyesuaikan. Takutnya biasanya dikhawatirkan itu adalah beberapa vokalis yang menggantikan itu ternyata range vokalnya itu tidak begitu
1: enggak sesuai
0: pasti
1: sama
0: beda lah. Setiap orang itu pasti punya range vokal yang
1: masing-masing
0: berbeda. Masing-masing punya karakter tersendiri.
1: Iya.
0: Ya. Tapi kalau si Fanny sekarang lebih banyaknya solo ya.
1: Solo.
0: Solo, dan Surakarta, ya, Karanganyar, terus Jogja,
1: Sragen, Serengat tadi.
0: Dan dia juga berkolaborasi bareng sama Herua.
1: Benar.
0: Jogja Lantai 2.
1: Banyak-banyak. Ya. Sering collab.
0: Tapi Sugi satu sendiri. Kata buat Fanny Sugi, kamu apa, ayo?
1: Cutie sih.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 15 Oktober 1998 berdirinya Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap kaum perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan keputusan Presiden nomor 181/1998 yang diperbarui oleh Perpres nomor 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga HAM nasional, yakni Lembaga HAM Nasional dan Komnas HAM serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian 15 Oktober 2012, Jokowi Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada 15 Oktober 2012, Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahya Purnama atau Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012 hingga 2017. Keduanya dilantik setelah memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Selanjutnya, 15 Oktober 1970, Anwar Sadat dilantik menjadi Presiden Mesir. Jenderal Besar Muhammad Anwar al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir yang menjabat sebagai Presiden ketiga Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada tanggal 6 Oktober 1981. Oleh dunia Barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam sejarah modern. Selanjutnya 15 Oktober 1844, kelahiran filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir di Sakoni, Prusia, 15 Oktober 1844 dan meninggal dunia di Weimar 20 Agustus 1900 pada umur 55 tahun. Ia adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair, dan komposer. Selama hidupnya, ia menulis beberapa teks kritis terhadap agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat, dan ilmu pengetahuan, serta menampilkan kesukaan untuk metafora, ironi, dan pepatah. Ia merupakan salah seorang tokoh pertama dari golongan eksistensialisme modern.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya!
5: Jumadi 93 FM Radio Suara Madiun

0: menjadi pegangan lurah untuk pelaporan permasalahan yang ditemukan di wilayah masing-masing. Masyarakat juga bisa memantau dan melihat. Harapannya, permasalahan bisa diselesaikan sesuai target. Melalui skema lurah bergerak Madiun berdampak itu, kedepannya diharapkan permasalahan di masyarakat dapat dipastikan penanganannya dan bisa lebih cepat penyelesaiannya. Lurah dan camat pastinya dapat menyesuaikan dengan baik. Pasalnya, pola ini sejatinya nyaris serupa dengan yang dikemukakan dalam giat Wali Kota Bersama Rakyat atau WBR.
1: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun. 15.20, cuma di 93 FM, Radio Suara Madiun.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Selamat petang sahabat-sahabat Suara Madiun ya, semua.
2: Selamat petang semuanya.
1: Dan masih di 15.20 juga ya.
2: Mungkin sambil ada yang makan malam ini. Sambil menikmati lagu-lagu yang bakal kita hadirkan di kesempatan kali
1: ini. Iya, atau ya. Mungkin masih di jalan atau mungkin baru sampai rumah ya, buru-buru yang baru sampai rumah ya, buru-buru beres-beres bersih-bersih dulu.
2: Bersih-bersih mandi.
1: Iya, terus
2: karena di jalan kan ada debu banyak. Betul. Gitu ya, apalagi punya anak kecil di rumah, itu harus mesti bersih dulu.
1: Betul.
2: Sebelum memegang si kecilnya, itu tadi
1: gitu. Dan buat yang belum maghriban, buru-buru maghriban ya.
2: Ya betul. Ya harus ya
1: gitu dong.
2: Harus ibadah dong.
1: Nanti ya nanti
2: harus sholat.
1: Keburu sholat isya nanti. Azan isya.
2: Oke. Oke. Ya. Baik, yang pasti ada Rian dan juga
1: Sukma di sini,
2: yang akan menemani sampai jam
1: 8 malam nanti.

Pernahkah kita merasa waktu bersama keluarga semakin sedikit? Tanpa disadari, kesibukan membuat kita lebih sering menatap layar daripada menatap wajah orang-orang yang kita sayangi. Anak-anak tumbuh begitu cepat, orang tua semakin menua, sementara momen-momen sederhana yang seharusnya kita nikmati berlalu begitu saja. Hingga suatu hari, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena kita terlalu sibuk untuk sekedar duduk, mendengar cerita atau mengatakan apa kabar hari ini.

Ada 3 jam yang sangat berharga, yaitu pukul 18.00 sampai dengan 21.00. Yuk, manfaatkan waktu ini untuk benar-benar hadir bersama dengan keluarga. Matikan dulu gadget kalau tidak penting. Ngobrol, makan malam, membantu anak belajar, atau sekedar berbagi cerita tentang hari ini. 3 jam mungkin terdengar singkat, tapi kebersamaan yang tercipta akan jadi kenangan yang berharga. Mulai hari ini, jadikan pukul 18.00 sampai dengan 21.00 sebagai waktu berkualitas bersama dengan keluarga. 3 jam untuk cinta, selamanya bermakna. Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu per satu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Sampah he tak buang sini ayalah, mumpung gak ada orang.
2: Ambune kok ora enak mento yo? Ambu apa ya ki ya? Lah, lah kok enak sampah to yo? Iki sing gua sembarang sapa ya? Le, awakmu to sing gua sampah iki.
1: Loh, kok ngerti, Mbah?
2: Ya ngerti to, Le. Kone sampah ki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab iso ngerusak lingkungan lan kesehatan. Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan. Wes, saiki ojo dibalain dah ya, Le. Ora tetep kok tulisan to, Le.
1: Nggih, Mbah. Ampun.
2: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
3: Buang sampah sembarangan? No

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, neng kene akeh sing delok. Hehe, nyapa we, Dek? Aja coret-coret neng kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp50 juta. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
2: Halo, kami dari
3: Leto
2: mengajak sahabat suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Yang

0: 93FM Radio Suara Madiun. Ada si ini ya, Ikhlas Story bareng sama Lukman Podolski.
1: Menanti
0: itu harus sabar.
1: Betul, ya. Menanti itu sebuah kegiatan yang
0: terkadang membosankan.
1: Betul, gak enak lah.
0: Gak enak ya.
1: Menunggu apalagi itu wah, benar-benar bikin gimana ya? Walaupun cuma diem, cuma ini, cuman kan ada emosi yang tercampur di situ.
0: Harap-harap cemas, menebak-nebak.
1: Gitu kan? Nah, itu yang jadi enggak enak lah, menunggu itu enggak enak.
0: Betul, apalagi menunggu kepastian ya.
1: Nah, menanti kepastian itu juga satu hal yang sulit, apalagi masih abu-abu gitu ya.
0: Ya, betul. Dan dapat dikatakan juga kalau menanti ini adalah suatu hal yang paling nguras energi.
1: Betul.
0: Iya toh. Apalagi ya kalau yang ditunggu itu iya kalau jelas.
1: Nah,
0: kalau enggak
1: jelas,
0: kita udah gimana? Effort, kita udah meluangkan waktu, betul, memfokuskan pikiran, tapi pada akhirnya tidak mendapatkan atau tidak sesuai dengan ekspektasi, ya udah.
1: Iya.
0: Itu artinya menanti adalah sesuatu yang tidak pasti.
1: Tidak pasti, menanti sebuah kekecewaan.
0: Wah,
1: waduh. Ya namanya soal hati, gak ada yang tahu.
0: Tiba-tiba kamu kok ngomong gitu, kenapa ya?
1: Ya karena lagu yang barusan ini
0: pas gitu ya.
1: Pas gitu.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 15 Oktober 1998 berdirinya Komnas Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap kaum perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan keputusan Presiden nomor 181/1998 yang diperbarui oleh Perpres nomor 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga HAM nasional, yakni Lembaga HAM Nasional dan Komnas HAM serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian 15 Oktober 2012, Jokowi Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada 15 Oktober 2012, Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahyapurnama atau Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012 hingga 2017. Keduanya dilantik setelah memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Selanjutnya, 15 Oktober 1970, Anwar Sadat dilantik menjadi Presiden Mesir. Jenderal Besar Muhammad Anwar Al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir yang menjabat sebagai Presiden Kerja Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada tanggal 6 Oktober 1981. Oleh dunia Barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam sejarah modern. Selanjutnya 15 Oktober 1844, kelahiran filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir di Sakoni, Perusia, 15 Oktober 1844 dan meninggal dunia di Weimar 20 Agustus 1900 pada umur 55 tahun. Ia adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair, dan komposer. Selama hidupnya, ia menulis beberapa teks kritis terhadap agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat, dan ilmu pengetahuan, serta menampilkan kesukaan untuk metafora, ironi, dan pepatah. Ia merupakan salah seorang tokoh pertama dari golongan eksistensialisme modern.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya!
5: Flash News.
6: Flash News.
7: Flash News. Sobat Suara Madiun, kualitas udara di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah kembali berada dalam status berbahaya akibat paparan kabut asap kebakaran hutan dan lahan Karhutla pada Kamis 15 Oktober. Dikutip dari media Kompas, berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, pada pengamatan pukul 7 waktu Indonesia Barat, konsentrasi partikel terhirup di kota Palangkaraya telah menyentuh angka 844,6 mikrogram per meter kubik. Diketahui angka tersebut melonjak jauh di atas ambang batas aman dan berada pada tingkat yang membahayakan kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan di Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah titik panas tersebut telah terdeteksi mencapai 7.934 lokasi. Selain itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pausi, mengingatkan seluruh warga untuk membatasi aktivitas luar ruangan demi menghindari dampak buruk kabut asap tersebut.
1: Menyimak Flash News di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
6: Di 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
1: Ikan gabus nyangkut di jaring. Tangkap! Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti, berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.

0: 93 FM Radio Seluruh Madiun sudah jam 7.34 menit.
1: Yeah.
0: Ada Teddy Aditya with Sombar. Bahasa Ambon nih ternyata ya.
1: Artinya apa Rian ya?
0: Artinya adalah berteduh.
1: Berteduh.
0: Berteduh, meneduh, peneduh, tempat teduh.
1: Wah, itu lagi di apa ya, dicari nih sama banyak orang pasti sebagai tempat berteduh.
0: Iya, rumah itu adalah tempat berteduh. Jadi yang sekarang lagi ada di luar kota pasti kangen banget ya sama tempat kelahirannya. Terutama yang dari Madiun nih, yang saat ini di luar kota lagi mendengarkan kita melalui streaming.
1: Iya, atau mungkin sahabat suara Madiun, tapi yang bukan asli Madiun nih.
0: Ya, ya benar.
1: Yang rantau di Madiun,
0: ya, tanpa kuliah, ya.
1: Atau mungkin lagi kerja juga di sini. Nah, pasti rindu akan rumah, di mana rumah itu sebagai tempat berteduh.
0: Benar banget. Nah, kalau tiba waktunya, nanti pasti akan pulang ya. Jadi, semisal memang sudah waktunya libur.
1: Iya, gitu bisa.
0: Sudah waktunya memang benar-benar longgar.
1: Betul.
0: Dan ada tugas-tugas lagi, santai gitu ya.
1: Santai gitu. Dan mungkin buat sahabat-sahabat suara Madiun semua yang di luaran sana belum menemukan tempat berteduhnya. Belum menemukan seseorang yang menjadi tempat pulang.
0: Yo.
1: Gitu. Nah.
0: Yo kan?
1: Ya kan gitu.
0: Oh iya benar ya.
1: Kan semua kan enggak harus ya gitulah bingung. Ya semoga segera dipertemukan dengan tempat untuk pulang atau mungkin
0: aku
1: tempat
0: juga
1: untuk
0: berdoa
1: berteduh,
0: buat teman-temanku yang belum mendapatkan tempat berteduh segera buluan ya.
1: Amin.
0: Berteduh.
1: Amin.
0: Ya,
1: ya itu.
0: Jadi biar gak setiap hari itu sama motor.
1: Iya.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hei, itu ki, gratis kok, udah dipatenti kerane. Pakai beras banyak tolele.
2: Nggih, Mbah.

0: Air adalah anugerah dari Sang Pencipta. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa hidup tanpa air. Hemat air karena persediaan air di dunia ini ada di tanganmu.
1: Air merupakan hal penting dalam kehidupan. Gunakan air seperlunya, karena air sumber kehidupan. Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
0: Bantulah bumi, jadilah penghemat air.
2: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
3: Stay tuned on your favorite radio station.
4: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Sebelum 3FM Radio Sonora Madiun. Waktunya untuk pamitan ya.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak untuk semua yang sudah bergabung bareng sama kita berdua di 15.20 untuk kesempatan kali ini. Itu di hari Kamis.
1: Kamis.
0: Di tanggal 15 Oktober
1: 2026.
0: Baik, kalau gitu langsung aja. Akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32
1: Kota Madiun. Madiun. Saya Sukma. Pamit undur diri ya.
0: Terima kasih. Pokoknya terima kasih. Iya. Terima kasih. Dan yang lagi menikmati istirahatnya, selamat beristirahat. Semoga besok seger lagi karena seger besok lagi. Masih ada satu hari untuk kerja.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Hari Jumat.
0: Baik, sekali lagi selamat malam semuanya. Sampai

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 15 Oktober 1998 berdirinya Komnas Perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap kaum perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181/1998 yang diperbarui oleh Perpres Nomor 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga HAM nasional, yakni Lembaga HAM Nasional dan Komnas HAM serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian 15 Oktober 2012, Jokowi Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada 15 Oktober 2012, Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahya Purnama atau Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012 hingga 2017. Keduanya dilantik setelah memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Selanjutnya, 15 Oktober 1970, Anwar Sadat dilantik menjadi Presiden Mesir. Jenderal Besar Muhammad Anwar al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir yang menjabat sebagai Presiden Kerja Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada tanggal 6 Oktober 1981. Oleh dunia Barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam sejarah modern. Selanjutnya 15 Oktober 1844, kelahiran filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir di Sakoni, Prusia, 15 Oktober 1844 dan meninggal dunia di Weimar 20 Agustus 1900 pada umur 55 tahun. Ia adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair, dan komposer. Selama hidupnya, ia menulis beberapa teks kritis terhadap agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat, dan ilmu pengetahuan, serta menampilkan kesukaan untuk metafora, ironi, dan pepatah. Ia merupakan salah seorang tokoh pertama dari golongan eksistensialisme modern.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya!
5: Flash News.
6: Flash News.
7: Flash News. Sahabat Suara Madiun, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Dirjen Pendis Kemenag Amin Suyitno beri pendapat terkait siswa yang tak lagi otomatis naik kelas mulai 2027 mengemuka. Dikutip dari Media Detik, ia menyebut wacana tersebut saat ini masih dalam proses pengkajian. Pembahasan utama kebijakan ini menurut Amin akan dilakukan bersama Kemendikdasmen di Kemenko PMK. Lebih lanjut, Amin menjelaskan ketentuan kenaikan kelas di madrasah selama ini mengikuti ketentuan yang telah tertera di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
1: Terima kasih telah menyimak Flash News.

0: Wah, enak iki. Loh, kok warnane ngene ya? Wes gak apa-apa wes, tak makme. Aduh, aduh, perutku, aduh.
1: Makanan dan minuman adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Namun, tahukah sahabat, makanan yang terlihat bersih dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri, virus, bahan kimia atau zat berbahaya dapat menyebabkan keracunan makanan. Kenali sebelum mengkonsumsi, jika bau, warna, rasa, tekstur, atau kemasannya berubah, jangan dipaksakan untuk dimakan. Gejala keracunan makanan atau minuman bisa muncul dalam beberapa jam hingga beberapa hari. Gejala yang umum meliputi mual dan muntah, diare, terkadang disertai lendir atau darah, kram atau nyeri perut, demam dan menggigil, sakit kepala, lemas atau pusing. Segera cari pertolongan medis jika terdapat darah pada muntah atau tinja. Muntah terus-menerus sehingga tidak bisa minum, diare berat, demam tinggi, penurunan kesadaran, kesulitan bernapas, atau tanda dehidrasi berat. Cegah keracunan mulai dari diri sendiri dan keluarga. Ingat, makanan aman, tubuh sehat.
2: Iki jane piye ya? Masa kelambine abang? Ngisarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral. Direkam, diupload, biar viral.
1: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki sing maju.
2: 1. Duh, aku sik, Pak.
1: Aku sik lho, iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 15 Oktober 1998 berdirinya Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap kaum perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 181 / 1998 yang diperbarui oleh Perpres Nomor 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga HAM nasional, yakni Lembaga HAM Nasional dan Komnas HAM serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian 15 Oktober 2012, Jokowi Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada 15 Oktober 2012, Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahya Purnama atau Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012 hingga 2017. Keduanya dilantik setelah memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Selanjutnya, 15 Oktober 1970, Anwar Sadat dilantik menjadi Presiden Mesir. Jenderal Besar Muhammad Anwar al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir yang menjabat sebagai Presiden Kerja Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada tanggal 6 Oktober 1981. Oleh dunia Barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam sejarah modern. Selanjutnya 15 Oktober 1844, kelahiran filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir di Sakoni, Prusia, 15 Oktober 1844 dan meninggal dunia di Weimar 20 Agustus 1900 pada umur 55 tahun. Ia adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair, dan komposer. Selama hidupnya, ia menulis beberapa teks kritis terhadap agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat, dan ilmu pengetahuan, serta menampilkan kesukaan untuk metafora, ironi, dan pepatah. Ia merupakan salah seorang tokoh pertama dari golongan eksistensialisme modern.
0: Tahukah sahabat? Dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya!

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Betul, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkini wae. Podo wae to, yang penting sampah.
2: Mbah, pripun to mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notal ya.
2: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya le?
3: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
2: Nek botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya le?
3: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
2: Nek baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, oli bekas, kuwi masuk golongan apa ya le?
3: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
4: Leh, aku tak koneh leh. Nek mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya leh?
5: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
4: Hei leh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo dok, nek ngono, tak jam melaku-melaku, dan ngerti sejarah aku to Madiun, wisata religi.
5: Lo temenan aiku mbah, kata wisata religi nang di se, ajak anakku po mbah.
4: Ayo dok, tak jam saiki.

0: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, start dan pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Start Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramaikan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
2: Halo, kami dari
3: Leto.
2: Mengajak sahabat suara Madiun
4: serta warga Madiun dan sekitarnya.
5: Jangan lupa terus stay tune di
6: 93 FM Radio Suara Madiun.
3: Yang

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: ikan gabus nyangkut di jaring.
1: Tangkap!
0: Cegah diabetes itu penting. Sahabat, diabetes mellitus adalah penyakit yang dapat menyebabkan kematian tertinggi setelah stroke dan jantung. Oleh karena itu, ikuti 6 langkah sehat mencegah diabetes mellitus. Seperti berhenti merokok, melakukan aktivitas fisik, mempertahankan berat badan ideal, mengonsumsi makanan yang sehat, rutin periksa gula darah, dan mengelola stres. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Mari disiplin menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala diabetes mellitus.
2: Ayo dengar suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 15 Oktober 1998 berdirinya Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap kaum perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan keputusan Presiden nomor 181/1998 yang diperbarui oleh Perpres nomor 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga HAM nasional, yakni Lembaga HAM Nasional dan Komnas HAM serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian 15 Oktober 2012, Jokowi Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada 15 Oktober 2012, Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahya Purnama atau Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012 hingga 2017. Keduanya dilantik setelah memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Selanjutnya, 15 Oktober 1970, Anwar Sadat dilantik menjadi Presiden Mesir. Jenderal Besar Muhammad Anwar Al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir yang menjabat sebagai Presiden Ketiga Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada tanggal 6 Oktober 1981. Oleh dunia Barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam sejarah modern. Selanjutnya 15 Oktober 1844, kelahiran filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir di Sakoni, Perusia, 15 Oktober 1844 dan meninggal dunia di Weimar 20 Agustus 1900 pada umur 55 tahun. Ia adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair, dan komposer. Selama hidupnya, ia menulis beberapa teks kritis terhadap agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat, dan ilmu pengetahuan, serta menampilkan kesukaan untuk metafora, ironi, dan pepatah. Ia merupakan salah seorang tokoh pertama dari golongan eksistensialisme modern.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Sugeng siang, tepangaken kulo sastro nyun sewu.
1: Ya ilah, mas, hari ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama, karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris, bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita, sebangsa dan setanah air.
0: Mari
2: utamakan bahasa Indonesia.
0: Lestarikan bahasa daerah.
2: Pelajari bahasa asing.

Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Ya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
3: Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
1: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
4: Suara Madiun 90.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 15 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 15 Oktober 1998 berdirinya Komnas Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan merupakan lembaga negara independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap kaum perempuan. Komnas Perempuan didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998 berdasarkan keputusan Presiden nomor 181/1998 yang diperbarui oleh Perpres nomor 65 dan 66 tahun 2005. Komnas Perempuan merupakan satu dari tiga lembaga HAM nasional, yakni Lembaga HAM Nasional dan Komnas HAM serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian 15 Oktober 2012, Jokowi Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada 15 Oktober 2012, Joko Widodo atau Jokowi dan Basuki Cahya Purnama atau Ahok dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2012 hingga 2017. Keduanya dilantik setelah memenangi kontestasi Pilkada DKI Jakarta pada tahun 2012. Selanjutnya, 15 Oktober 1970, Anwar Sadat dilantik menjadi Presiden Mesir. Jenderal Besar Muhammad Anwar Al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir yang menjabat sebagai Presiden Kerja Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada tanggal 6 Oktober 1981. Oleh dunia Barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan di Timur Tengah dalam sejarah modern. Selanjutnya 15 Oktober 1844, kelahiran filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Friedrich Wilhelm Nietzsche lahir di Sakoni, Perusia, 15 Oktober 1844 dan meninggal dunia di Weimar 20 Agustus 1900 pada umur 55 tahun. Ia adalah seorang filsuf Jerman dan seorang ahli ilmu filologi yang meneliti teks-teks kuno, filsuf, kritikus budaya, penyair, dan komposer. Selama hidupnya, ia menulis beberapa teks kritis terhadap agama, moralitas, budaya kontemporer, filsafat, dan ilmu pengetahuan, serta menampilkan kesukaan untuk metafora, ironi, dan pepatah. Ia merupakan salah seorang tokoh pertama dari golongan eksistensialisme modern.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari ta lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan TBC.

Madiun. Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama. Suara Madiun 9.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 16 Oktober diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia juga diperingati dalam rangka peringatan hari berdirinya Food and Agriculture Organization atau FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelaparan secara global dan berjuang untuk memberantas kelaparan di seluruh dunia. Kemudian 16 Oktober 1905, Syarikat Dagang Islamiyah dibentuk oleh Saman Hudi. Syarikat Islam atau yang disingkat SI dahulu bernama Syarikat Dagang Islam yang disingkat SDI. Organisasi ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi dibentuk oleh Haji Saman Hudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Selanjutnya, 16 Oktober 1923, The Walt Disney Company didirikan. The Walt Disney Company secara harfiah berarti perusahaan Walt Disney atau yang lebih dikenal dengan sebutan Disney adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan media terbesar di dunia. The Walt Disney didirikan pada tanggal 16 Oktober 1923. Perusahaan ini didirikan oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney dengan nama Disney Brother Cartoon Studio yang pusatnya terletak di Burbank, California, Amerika Serikat. Kemudian 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada tanggal 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Seiring perjalanan, Sandiaga Uno mengundurkan diri untuk menjadi calon wakil presiden pada 2019 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Namun, Sandiaga kalah dari pemilu. Selepas ditinggal Sandiaga Uno, Anies Baswedan berpasangan dengan Ahmad Riza Patria sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Halo, kami dari
1: Leto
0: mengajak sahabat Suara Madiun
2: serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
4: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Dengar suara Madiun.
1: Tolong! Tolong! Aku dicekot!
2: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
3: Cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 16 Oktober diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia juga diperingati dalam rangka peringatan hari berdirinya Food and Agriculture Organization atau FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelaparan secara global dan berjuang untuk memberantas kelaparan di seluruh dunia. Kemudian 16 Oktober 1905, Syarikat Dagang Islamiyah dibentuk oleh Saman Hudi. Syarikat Islam atau yang disingkat SI dahulu bernama Syarikat Dagang Islam yang disingkat SDI. Organisasi ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi dibentuk oleh Haji Saman Hudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Selanjutnya, 16 Oktober 1923, The Walt Disney Company didirikan. The Walt Disney Company secara harfiah berarti perusahaan Walt Disney atau yang lebih dikenal dengan sebutan Disney adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan media terbesar di dunia. The Walt Disney didirikan pada tanggal 16 Oktober 1923. Perusahaan ini didirikan oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney dengan nama Disney Brother Cartoon Studio yang pusatnya terletak di Burbank, California, Amerika Serikat. Kemudian 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pada tanggal 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Seiring perjalanan, Sandiaga Uno mengundurkan diri untuk menjadi calon wakil presiden pada 2019 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Namun, Sandiaga kalah dari pemilu. Selepas ditinggal Sandiaga Uno, Anies Baswedan berpasangan dengan Ahmad Riza Patria sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
1: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
0: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
1: Aduh, maaf. Gimana ini?
0: Eh, kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
1: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah.
2: Eh, jangan deh. Kasian sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
0: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Nah, itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
1: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
0: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.
3: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
4: Di 3FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Wah, cocok iki tempatnya. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja cerat-cerat ning kono.
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
2: Hemat listrik adalah investasi untuk masa depan kita. Setiap kilowatt listrik yang kita hemat adalah tabungan untuk masa depan anak cucu kita. Tidak hanya mengurangi biaya bulanan, tetapi juga membantu mengurangi emisi karbon yang merusak lingkungan. Cukup dengan mematikan alat-alat listrik yang tidak digunakan, kita sudah berkontribusi besar. Jadilah bagian dari perubahan ini. Hemat listrik, hemat biaya, untuk masa depan yang lebih baik.
3: Ayo dengar suara Madiun.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 16 Oktober diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia juga diperingati dalam rangka peringatan hari berdirinya Food and Agriculture Organization atau FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelaparan secara global dan berjuang untuk memberantas kelaparan di seluruh dunia. Kemudian 16 Oktober 1905, Syarikat Dagang Islamiyah dibentuk oleh Saman Hudi. Syarikat Islam atau yang disingkat SI dahulu bernama Syarikat Dagang Islam yang disingkat SDI. Organisasi ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi dibentuk oleh Haji Saman Hudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Selanjutnya, 16 Oktober 1923, The Walt Disney Company didirikan. The Walt Disney Company secara harfiah berarti perusahaan Walt Disney atau yang lebih dikenal dengan sebutan Disney adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan media terbesar di dunia. The Walt Disney didirikan pada tanggal 16 Oktober 1923. Perusahaan ini didirikan oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney dengan nama Disney Brother Cartoon Studio yang pusatnya terletak di Burbank, California, Amerika Serikat. Kemudian 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada tanggal 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Seiring perjalanan, Sandiaga Uno mengundurkan diri untuk menjadi calon wakil presiden pada 2019 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Namun, Sandiaga kalah dari pemilu. Selepas ditinggal Sandiaga Uno, Anies Baswedan berpasangan dengan Ahmad Riza Patria sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras. Sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun. Menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas. Bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif. Menyelesaikan semua pekerjaan satu per satu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.

Sahabat, hepatitis akut pertama kali dilaporkan di Inggris Raya 5 April 2022. Kemudian 15 April 2022 ditetapkan sebagai kejadian luar biasa atau KLB oleh WHO karena ditemukan di beberapa negara di dunia. Apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sesering mungkin. Jangan makan di luar jika kondisi kotor yang mungkin disebabkan dari meja, piring, sendok garpu, dan gelas. Tunda berenang, bermain, dan duduk-duduk di tempat umum. Jika berkunjung ke mall, hindari memegang hand railing, dinding, dan lainnya, atau benda yang sering dipegang oleh orang lain. Waspada, tapi tetap tenang. Cegah hepatitis akut dengan pola hidup bersih dan sehat, serta jaga protokol kesehatan.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju. Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 16 Oktober diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia juga diperingati dalam rangka peringatan hari berdirinya Food and Agriculture Organization atau FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelaparan secara global dan berjuang untuk memberantas kelaparan di seluruh dunia. Kemudian 16 Oktober 1905, Syarikat Dagang Islamiyah dibentuk oleh Saman Hudi. Syarikat Islam atau yang disingkat SI dahulu bernama Syarikat Dagang Islam yang disingkat SDI. Organisasi ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi dibentuk oleh Haji Saman Hudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Selanjutnya, 16 Oktober 1923, The Walt Disney Company didirikan. The Walt Disney Company secara harfiah berarti perusahaan Walt Disney atau yang lebih dikenal dengan sebutan Disney adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan media terbesar di dunia. The Walt Disney didirikan pada tanggal 16 Oktober 1923. Perusahaan ini didirikan oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney dengan nama Disney Brother Cartoon Studio yang pusatnya terletak di Burbank, California, Amerika Serikat. Kemudian 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pada tanggal 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Seiring perjalanan, Sandiaga Uno mengundurkan diri untuk menjadi calon wakil presiden pada 2019 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Namun, Sandiaga kalah dari pemilu. Selepas ditinggal Sandiaga Uno, Anies Baswedan berpasangan dengan Ahmad Riza Patria sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial. Gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, di aku ki si macam.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
2: si,
1: ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. Suara Madiun.

sahabat, mengapa cuaca dingin biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya. Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia. Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 16 Oktober diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia juga diperingati dalam rangka peringatan hari berdirinya Food and Agriculture Organization atau FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelaparan secara global dan berjuang untuk memberantas kelaparan di seluruh dunia. Kemudian 16 Oktober 1905, Sarekat Dagang Islamiyah dibentuk oleh Saman Hudi. Sarekat Islam atau yang disingkat SI, dahulu bernama Sarekat Dagang Islam yang disingkat SDI. Organisasi ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi dibentuk oleh Haji Saman Hudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Selanjutnya, 16 Oktober 1923, The Walt Disney Company didirikan. The Walt Disney Company secara harfiah berarti perusahaan Walt Disney atau yang lebih dikenal dengan sebutan Disney adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan media terbesar di dunia. The Walt Disney didirikan pada tanggal 16 Oktober 1923. Perusahaan ini didirikan oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney dengan nama Disney Brother Cartoon Studio yang pusatnya terletak di Burbank, California, Amerika Serikat. Kemudian 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pada tanggal 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Seiring perjalanan, Sandiaga Uno mengundurkan diri untuk menjadi calon wakil presiden pada 2019 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Namun, Sandiaga kalah dari pemilu. Selepas ditinggal Sandiaga Uno, Anies Baswedan berpasangan dengan Ahmad Riza Patria sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rokok. Hei, patanono. Dolak sik dilanjut erek. Hei, mandeko. Ki tenan mripat iki. Nek bolong e opo?
2: Kan iku mripatmu, Mbak. Lah opo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to ki?
1: Nyepelekno e.
2: Iya, sepurane sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
1: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin hari semakin padat informasi.
5: Aku janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
6: Ah, yang benar kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
5: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
7: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke stadion, bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
5: Tapi aku nggak kuat lari nih.
6: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
8: Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga.
0: Halo, kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 16 Oktober diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia juga diperingati dalam rangka peringatan hari berdirinya Food and Agriculture Organization atau FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelaparan secara global dan berjuang untuk memberantas kelaparan di seluruh dunia. Kemudian 16 Oktober 1905, Syarikat Dagang Islamiyah dibentuk oleh Saman Hudi. Syarikat Islam atau yang disingkat SI dahulu bernama Syarikat Dagang Islam yang disingkat SDI. Organisasi ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi dibentuk oleh Haji Saman Hudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Selanjutnya, 16 Oktober 1923, The Walt Disney Company didirikan. The Walt Disney Company secara harfiah berarti perusahaan Walt Disney atau yang lebih dikenal dengan sebutan Disney adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan media terbesar di dunia. The Walt Disney didirikan pada tanggal 16 Oktober 1923. Perusahaan ini didirikan oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney dengan nama Disney Brothers Cartoon Studio yang pusatnya terletak di Burbank, California, Amerika Serikat. Kemudian 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pada tanggal 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Seiring perjalanan, Sandiaga Uno mengundurkan diri untuk menjadi calon wakil presiden pada 2019 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Namun, Sandiaga kalah dari pemilu. Selepas ditinggal Sandiaga Uno, Anies Baswedan berpasangan dengan Ahmad Riza Patria sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. Tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811 3577 800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun. Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
2: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
1: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
3: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.
4: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL.
5: Radio Suara Madiun.
4: Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 16 Oktober? Beberapa di antaranya adalah 16 Oktober diperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Hari Pangan Sedunia juga diperingati dalam rangka peringatan hari berdirinya Food and Agriculture Organization atau FAO, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kelaparan secara global dan berjuang untuk memberantas kelaparan di seluruh dunia. Kemudian 16 Oktober 1905, Syarikat Dagang Islamiyah dibentuk oleh Saman Hudi. Syarikat Islam atau yang disingkat SI dahulu bernama Syarikat Dagang Islam yang disingkat SDI. Organisasi ini didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh Haji Saman Hudi. SDI merupakan organisasi yang pertama kali lahir di Indonesia. Pada awalnya, organisasi dibentuk oleh Haji Saman Hudi dan kawan-kawan ini adalah perkumpulan pedagang-pedagang Islam yang menentang politik Belanda dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan masuknya pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu. Selanjutnya, 16 Oktober 1923, The Walt Disney Company didirikan. The Walt Disney Company secara harfiah berarti perusahaan Walt Disney atau yang lebih dikenal dengan sebutan Disney adalah perusahaan konglomerat di bidang hiburan dan media terbesar di dunia. The Walt Disney didirikan pada tanggal 16 Oktober 1923. Perusahaan ini didirikan oleh Walt Disney dan Roy Oliver Disney dengan nama Disney Brother Cartoon Studio yang pusatnya terletak di Burbank, California, Amerika Serikat. Kemudian 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Pada tanggal 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017 hingga 2022. Seiring perjalanan, Sandiaga Uno mengundurkan diri untuk menjadi calon wakil presiden pada 2019 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Namun, Sandiaga kalah dari pemilu. Selepas ditinggal Sandiaga Uno, Anies Baswedan berpasangan dengan Ahmad Riza Patria sebagai wakil gubernur DKI Jakarta.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Gara-gara kamu, anakku tidak mau sekolah. Puas kamu, puas. Oh, ini anaknya. Sekarang, kamu harus tanggung jawab atas perbuatanmu. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial. Bijaklah dalam bermedia sosial, gunakan untuk menginspirasi, bukan menyakiti.
1: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: botol, sayur, lampu mati, wes tak gua ningkene wae. Podho wae to, sing penting sampah. Mbah, pripun to, Mbah? Harusnya sesuai dengan jenis sampahnya.
1: Oh, notol ya.
0: Nek sampah sisa makanan, sisa sayur, sisa buah, daun kering, rumput, ampas kopi, ampas teh, cangkang telur, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah organik, sampah yang mudah membusuk dan dapat diolah menjadi kompos.
0: Nek botol plastik, gelas plastik, bungkus makanan, kaleng minuman, botol kaca, kardus, kertas, besi, aluminium, iku masuk golongan apa ya, Le?
2: Itu masuk golongan sampah anorganik, sampah yang sulit terurai tetapi banyak yang dapat didaur ulang.
0: Nek baterai bekas, lampu neon, lampu LED, obat kadaluarsa, kaleng cat, koli bekas, kuwi masuk golongan apa ya, Le?
2: Niku termasuk sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Sampah yang mengandung zat berbahaya sehingga perlu penanganan khusus. Sampah jangan dicampur, karena setiap jenis sampah punya cara pengolahan yang berbeda. Dengan memilah sampah, kita membantu menjaga lingkungan tetap bersih, memudahkan daur ulang, dan mengurangi pencemaran. Mari mulai memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Pisahkan sampah organik, anorganik, dan B3. Ingat, menjaga kebersihan bukan hanya tugas petugas kebersihan, tetapi tanggung jawab kita semuanya. Yuk pilah sampah mulai dari sekarang.
3: Le, aku tak koneh, Le. Nek mantan kui golongan anorganik apa berbahaya ya, Le?
4: Jangan lupa 3FM, LPPL Radio, Suara Madiun.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung berapi dapat mengancam keselamatan kita. Kita memang tidak bisa mencegah bencana alam, tetapi kita bisa mengurangi risikonya dengan kesiapsiagaan. Kenali potensi bencana di lingkungan tempat tinggal. Siapkan tas siaga berisi obat-obatan, air minum, makanan tahan lama, senter, dokumen penting, dan kebutuhan darurat lainnya. Pastikan jalur evakuasi diketahui seluruh anggota keluarga. Pahami langkah penyelamatan diri dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang. Saat bencana terjadi, tetap tenang, jangan mudah percaya atau menyebarkan informasi yang belum pasti kebenarannya. Segera menuju tempat aman sesuai dengan arahan petugas. Ingat, mitigasi dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali risikonya, siapkan langkahnya, selamatkan sesama. Siaga bencana, tanggung jawab kita bersama.
1: Tahukah sahabat, mengapa cuaca dingin, biawak dan ular keluar sarangnya? Saat cuaca dingin, perilaku biawak dan ular bergantung pada kondisi lingkungannya. Tetapi, ada beberapa alasan mengapa sahabat mungkin melihat mereka keluar dari tempat persembunyiannya. Pertama, mencari sinar matahari. Ular dan biawak adalah hewan berdarah dingin atau ektoterm. Ketika suhu tubuh mereka turun, mereka sering keluar ke tempat yang terkena sinar matahari untuk menghangatkan diri. Kedua, sarang yang terlalu dingin atau lembab. Jika tempat persembunyiannya menjadi terlalu dingin, tergenang air, atau terganggu, mereka dapat berpindah ke lokasi lain yang lebih sesuai. Ketiga, mencari makan. Jika mangsanya seperti tikus, katak, atau hewan kecil lainnya berpindah, predator ini juga dapat ikut berpindah. Sehubungan dengan cuaca dingin dan meningkatnya curah hujan, masyarakat diimbau agar tetap waspada terhadap kemungkinan munculnya ular, biawak, dan satwa liar lainnya di sekitar lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan, hindari semak dan tumpukan barang, gunakan alas kaki saat beraktivitas di luar rumah, dan jangan mencoba menangkap sendiri satwa tersebut. Jika menemukannya, segera lapor kepada petugas unit gawat darurat 112 atau animal rescue terkait agar dapat ditangani segera dengan aman. Ingat, tidak semua hewan yang ditangkap dimasak. Biarkan hewan menjalankan perannya.
2: Suara Madiun.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Warta Berita.
1: Peran Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrim,